0: kaday mongingan iko don om oluo tantalogukan.
1: Wah, awa sito piumanan. Kamasado, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Pagaluno, Hurix Gamat in store ngabi, pharmacy, om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Yung mga mus magkinoong, yan pa ni DJ Ben. Hey, hey, hey, anong kanong, anong magkinoong.

Vaza Pipusan kini Petrova Katrina. Tapi kau ngah visa pada pason ni kohom bosku diti. Pason mantadi Dolores asing. Humusi da mamason kuma di tambahut ku ngawe friends boy Joel Freta Kinajil Om Helen Yong Om I Kotutun Om Ako Tutun Dogo Om Nogi I Jennifer Mangka Koisun ka tabi pembuhutan ku madurut pensenan Om Tomai Morda da kita kita bu pembuhutan toko da pembuhutan lagi som sogi gisom ka kinongo o hozawdi Ozo wi pungkapon dia zu kemari nungkapan ngan video zu. Om tomai mo no do. Pia buso no pia buhutan tetap asik jadi Philip Mosino.

0: Kok don lagu?
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap obat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan ogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikot don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano satu rumah satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngawi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Kembali lagi dengan Toko Hozo di Janiah Totong Piuhudan. Simpan bos kadasan, naikot binasi omuswaw, tumay mo. Kanaw, kanaw, kanaw, makinaw.

0: Katohwa dan anangan zo dinova vanu.
1: Katohwa dan mikot vago deti damin ku kyo.
2: Katohwa dan minikot dein hotel dagay.
3: Pobos no do katohwa dan kumadein isay no po om so sengyan no po timpu. Tantu no daka nangan ko da tuhun sengyan mo bos ko do katohwa dan. Katohwa dan manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosa himbahan mo skadazan no ikot finasi.

Indo. Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah. Saya dengan penuh hormat takzimnya merakamkan sejambak budi semerbak kasih atas kehadiran Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan ke majlis sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah pada pagi yang penuh barakah ini. Sesungguhnya kesudian Tuan Yang Terutama Tun berdua melapangkan masa menghadiri acara rasmi tahunan ini membuktikan keprihatinan dan sokongan Tuan Yang Terutama Tun terhadap pembangunan syiar Islam di bumi bertuah ini. Sesungguhnya kehadiran Tuan Yang Terutama Tun juga merupakan penyuntik semangat kepada kami sekalian untuk terus memperhebatkan dakwah dan syiar Islam agar agama suci yang menjadi ad-din ini terus mekar dan mengharum di persada bumi Sabah yang tercinta. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin di majlis ini dan kepada sekalian rakyat yang mengikuti acara ini secara langsung dan atas talian di seluruh negeri. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Kazim Haji M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Manjun, Timbalan Ketua Menteri, Menteri Keuangan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah dan Yang Berbahagia Datin Leni. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri serta isteri. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri, dan Yang Berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Dr. Haja Nuinda binti Haji Alias. Yang berbahagia Datuk Muhammad Razali bin Wahab, Setiausaha Persekutuan Sabah, dan Yang Berbahagia Datin. Yang berhormat Datuk Isnin bin Ali Asni, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, merangkap Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sabah dan Yang Berbahagia Datin. Yang berhormat Pembantu-Pembantu Menteri. Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Haji Yahya bin Husin, Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah, merangkap Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri dan Yang Berbahagia Datin Seri. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Div-Div Jemputan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya jua kita dapat berhimpun di majlis yang mulia ini bagi menyambut kedatangan tahun baru Islam 1448 Hijrah. Sesungguhnya kehadiran kita di majlis ini menyerlahkan semangat ukhuwah serta penghargaan kita terhadap peristiwa hijrah yang menjadi titik perubahan besar dalam sejarah tamadun Islam
Justru diharapkan agar perhimpunan ini menjadi seniji yang mampu mengeratkan jalinan ukhuwah sesama kita, sekaligus memacu iltizam dan tekad baru untuk memperkukuhkan lagi kesatuan dan perpaduan ummah. Sambutan Ma'al Hijrah yang menjadi amalan kita saban tahun ini bukan sekadar memperingati perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah, tetapi juga menjadi simbol transformasi, pengorbanan dan pembaharuan ke arah kehidupan yang lebih baik. Tidak syak lagi peristiwa hijrah mendidik kita erti ketabahan, keazaman dan kesungguhan dalam memburu kejayaan dan kemajuan dalam kehidupan. Sebagai umat Islam, kita perlu menghayati semangat hijrah ini untuk melihat ke dalam diri dan bermuhasabah, mengakui kekurangan, memperbaiki kelemahan, meningkatkan ilmu pengetahuan, memperkukuhkan akhlak, dan mempererat hubungan sesama insan. Sewajarnya kita mengambil ibrah dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu kejayaan baginda mengembangkan syiar Islam dan pada masa yang sama menubuhkan kerajaan Islam yang pertama di kota Madinah Al-Munawwarah. Baginda menitikberatkan kepimpinan yang seimbang antara kemajuan material dengan pembangunan insan. Dalam arti kata lain, mengendalikan pertadbiran negara berasaskan keseimbangan antara kepentingan duniawi dengan ukhrawi. Ia mengutamakan keadilan dan kesaksamaan, yaitu pembangunan ekonomi disertai dengan pembangunan nilai kemanusiaan yang mencakupi nilai integriti, nilai pengetahuan, hormat menghormati dan keimanan. Nilai-nilai murni ini jika dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian, nescaya masyarakat akan hidup dalam suasana yang harmoni, aman dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, menyingkap tema Ma'al Hijrah tahun ini, Madani dihayati, ummah diberkati. Ia menepati usaha kerajaan mengajak rakyat untuk hidup bersatu padu, hormat menghormati, berjiwa murni dan berkasih sayang. Konsep umat madani lahir dari ikhtiar untuk meneladani kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatupadukan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, hidup dalam kesatuan dan membangun dengan cemerlang dalam persaudaraan Islam. Demikian betapa pentingnya memelihara kesatuan dan memperkukuh persaudaraan seagama. Jika kita ingin maju dan berjaya, sama ada di dalam sesebuah organisasi ataupun masyarakat dan negara. Sikap jujur, amanah, prihatin, saling menghormati dan sentiasa berlapang dada adalah antara ingredients yang diperlukan untuk hidup bersatu padu. Jika kesemua nilai murni ini dapat dipupuk di kalangan masyarakat, insya Allah kita mampu mencipta masyarakat madani yang ideal, hebat dan berdaya tahan dalam menghadapi

urusan dan memerlukan komitmen kolektif semua pihak, khususnya masyarakat Islam itu sendiri. Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara, saya yakin kita mampu menjadi contoh masyarakat madani yang lahir dari peradaban yang tertib, berilmu, berintegriti, berkeadilan, dan berjiwa besar. Tuan-tuan dan puan-puan, penghayatan terhadap nilai madani mampu melahirkan masyarakat yang benar-benar bertanggung jawab dan beretika. Dalam dunia yang semakin mencabar dan penuh dengan pancaroba, masyarakat memerlukan panduan nilai yang dapat membentuk sahsiah diri yang unggul. Sifat beramanah dalam pekerjaan, misalnya, hormat kepada ibu bapa dan guru, kesetiaan kepada raja dan negara, serta keprihatinan terhadap golongan yang memerlukan, merupakan antara contoh pengamalan nilai madani. Melangkaui lebih dari itu, nilai madani akan memperkukuhkan semangat perpaduan di kalangan masyarakat. Apabila setiap individu menghormati perbezaan dan mengutamakan nilai kebersamaan, konflik pasti dapat dikurangkan dan nilai keharmonian akan mudah dipupuk dan dipelihara. Sesungguhnya perpaduan yang jitu adalah asas kepada kestabilan negara dan kemakmuran rakyat. Sebagai masyarakat umat, setiap lapisan masyarakat dan rakyat memainkan peranan sama penting dalam pembangunan negeri. Lebih-lebih lagi golongan muda yang dituntut untuk memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan akhlak yang mulia. Kerana belia adalah pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan. Pesanan saya kepada para belia di zaman serba moden ini, jadikanlah kemudahan media sosial itu sebagai platform untuk menyebarkan kebaikan, menyemarakkan budaya ilmu, menangkis fitnah dan pembohongan yang kian berleluasa, dan mempromosikan nilai kasih sayang dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tahun 1447 Hijrah telah pun berlalu. Dan hari ini kita memulakan tahun baru 1448 Hijrah dengan semangat dan iltizam yang baharu. Semoga tahun baru ini membawa harapan dan tuah kepada kita. Meskipun kita sedar situasi dunia pada hari ini diselaputi pelbagai cabaran dan pergolakan. Krisis di Timur Tengah, misalnya, yang melibatkan kuasa-kuasa besar, amat menggusarkan kita. Lebih menyedihkan, peperangan yang berlaku itu melibatkan saudara seagama dengan kita. Selain daripada kehancuran dan kematian, peperangan yang berlaku itu mampu menggugat kestabilan di peringkat global, sekaligus mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagai rakyat Malaysia di negeri Sabah, kita berharap perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan negara Iran yang bakal dimeterai pada hari Jumaat nanti akan menghentikan pergolakan dan peperangan di rantau berkenaan demi keamanan dan keselamatan yang berkekalan. Akhirul kalam, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menghayati sedalam-dalamnya tema Ma'al Hijrah kita pada tahun ini. Madani dihayati, ummah diberkati. Tema ini membawa mesej yang jelas untuk kita saling berganding bahu, membentuk masyarakat yang maju, berakhlak dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan sambutan Ma'al Hijrah
serta majlis-majlis sambutan hari

0: hari-hari kebesaran Islam sepanjang tahun ini dengan penuh keinsafan dan ketakwaan. Saya yakin segala program yang diatur dengan bersandarkan tema Ma'al Hijrah ini akan memperteguh perpaduan rakyat ke arah membina kemajuan berteraskan ilmu, akhlak, keadilan dan kesamaan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya kepada pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Ma'al Hijrah Yang Berhormat Dato' Arifin dan semua pihak yang terlibat menjayakan majlis ini. Sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, semoga segala amal bakti yang telah diberikan bagi menjayakan majlis sambutan Ma'al Hijrah ini beroleh ganjaran pahala yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang terutama tun, demikianlah ucapan saya untuk para hadirin sekalian. Sekali lagi saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan, sejambak budi semerbak kasih atas keberkatan hadir tuan yang terutama tun dan yang amat berbahagia tuan puan ke majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah bagi tahun 2026 Masihi ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Majlis
2: sebentar tadi kita telah
1: terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Bin Haji Nor,
2: Ketua Menteri Sabah, yang menekankan kepentingan menghayati semangat hijrah dalam membina masyarakat yang maju, bersatu dan berdaya tahan.
3: Ya betul, sambutan tahun ini membuat tema Madani Dihayati Umat Diberkati yang menyeru seluruh masyarakat menghayati nilai-nilai murni, memperkuku perpaduan dan menjadikan semangat hijrah sebagai pemangkin perubahan ke arah kehidupan yang lebih cemerlang.
2: Betul Christine, dan kini para hadirin di Dewan Sakda sedang bersedia untuk acara seterusnya, iaitu perutusan dan perasmian sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2026 Masihi oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah. Dan Christine, setiap kali tibanya Ma'al Hijrah, ia bukan sekadar menandakan pertukaran tahun dalam kalender Islam, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya keberanian untuk berubah ke arah yang lebih baik.
3: Betul, perubahan itu tidak semestinya besar, ia boleh bermula dengan memperbaiki akhlak, meningkatkan disiplin, mengeratkan silaturahim dan melaksanakan amanah dengan penuh integriti. Nilai-nilai inilah yang menjadikan semangat hijrah sentiasa relevan dalam kehidupan kita hari ini.
2: Ya, dan untuk itu marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada perutusan daripada Yang Dipertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Di pentas utama.
3: Sama-sama kita dengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Noh, Ketua Menteri Sabah, dan yang berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Haji Julia binti Salak, yang berhormat Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, yang berhormat Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Kewangan Sabah, yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Arifin, Datuk Muhammad Arif, Menteri Kerjaan, Tempatan dan Perumahan, merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah Semaan 2026 Masihi, dan yang berbahagia Datin Leni, yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah, berserta istri. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Safar Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, dan yang berbahagia Datin Seri Panglima. Yang berhormat Perbantu Menteri beserta istri. Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Yahya Husin Pengurusi MUIS dan Datin Sohibus Sahma Semaha Datuk Bongsu Aziz Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Sohibul Fadilah Datuk Balisa bin Alauddin penceramah undangan dan isteri, dev-dev undangan, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, taufik dan hidayah kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis sambutan Mal Hijrah 1448 peringkat Negeri Sabah pada pagi yang mulia ini. Selawat beriring salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqamah meneruskan perjuangan baginda. Hadirin hadirat sekalian, hari ini kita melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah dengan penuh keinsafan dan juga harapan untuk melakukan perubahan yang positif dalam setiap aspek kehidupan. Langkah ini selaras dengan intipati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Hijrah yang dimaksudkan bukanlah sekadar perpindahan tempat, akan tetapi merupakan satu titik perubahan besar yang membawa kepada pembentukan masyarakat Islam yang progresif, bersatu padu, berdisiplin serta berakhlak mulia. Semangat hijrah seperti inilah yang perlu kita hayati dan dijadikan inspirasi dalam melayari bahtera kehidupan seharian. Hijrah bukanlah sekadar catatan sejarah yang diperingati setiap kali tibanya tahun baru Islam. Hijrah adalah perjalanan jiwa yang mengajar manusia bahwa setiap perubahan yang besar bermula dengan keberanian meninggalkan amalan atau perbuatannya yang boleh menghalang kemajuan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah demi mempertahankan akidah dan membina tamadun Islam yang gemilang di Madinah, demikian juga lah umat Islam hari ini dituntut untuk berhijrah daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada perpecahan kepada persaudaraan, dan daripada kelalaian kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, peristiwa hijrah juga memberikan pengajaran bahawa kejayaan bukan lahir daripada keselesaan, tetapi daripada pengorbanan, kesabaran dan keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semangat hijrah yang telah dipelopori oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perlu dihidupkan lebih-lebih lagi dalam mendepani cabaran dunia moden yang semakin kompleks. Umat Islam mesti berhijrah daripada budaya menyalahkan kepada budaya menyumbang, daripada sikap mementingkan diri kepada sikap kebersamaan, serta daripada kelemahan ilmu kepada kecemerlangan pengetahuan. Inilah ruh hijrah yang perlu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat hijrah juga amat penting untuk diterapkan dalam kalangan generasi muda Islam, agar mereka sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan sasih diri. Generasi muda juga mesti bijak memanfaatkan kemudahan digital untuk tujuan yang berfaedah seperti pembelajaran, pembangunan, kemahiran, dan keusahawanan. Gejala sosial yang merusakkan masa hadapan serta menjejaskan potensi diri mestilah dijauhi. Yang berbakalkan semangat hijrah, generasi muda mampu menjadi pemimpin yang berwibawa, berintegriti, dan bertanggungjawab dalam membangunkan negara. Mudah-mudahan dengan semangat hijrah yang dipandu oleh nilai keimanan, integriti, dan ihsan, sahabat terus melakar kemajuan yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi negeri yang damai, harmoni, dan sejahtera. Marilah kita melangkah ke tahun baru hijrah dengan tekad yang baru, hati yang bersih, dan azam yang teguh untuk mencapai kejayaan demi agama, bangsa, dan negara. Semoga setiap langkah yang kita ambil menjadi satu bentuk hijrah yang membawa manfaat kepada diri, keluarga, ummah, dan negeri Sabah yang kita cintai. Akhir kata, dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan perhimpunan semutan wal hijrah peringkat negeri Sabah bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi ini dengan resminya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke tahun 1448 Hijrah, setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang, lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah, pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat Abdullah bin Urakid, dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi SAW yakin akan pertolongan Allah Baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti. Bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, Baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada Ilahi. Mahal Ijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Mahal Ijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun Hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui Siratul Mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Mahal Ijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis menjunjung tahdi
1: raja oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazwin Muazzuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah.
3: Baik, sekian tadi kita telah mengikuti siaran langsung di tahdi raja sempena Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah.

有时候一句话就能点亮一整天。这里是陪伴你的声音，让每一个平凡的日子都多一点力量。沙巴 VFM， 你的凉拌。

爸爸有双草鞋，搁在鞋柜上，他常默默地盯着它望，仿佛注视着茫茫海上的一艘船，不觉一颗泪滴到鞋上。引出这段故事

right here on Sava VFM, Experience Variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iran, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruah kekurian gai kedumpu telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam limompu wawu, sepusiam enampu duo, sepusiam pitumpu, sepusiam siampu empat, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan dan sedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, meruo negara beboni, diam sejarah, adorai jaji tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpu, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia, yono Uzbekistan, Jordan ko pen dua negara dikit, yono Cape Verde ko Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban, kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir natoran Tuhan kopan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata telik jomo, Itali, entu do lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyo nutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania, jadi pasukan berbuat anu berjaya automatik lekat Oceania, bojo FIFA nambah slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
3: Karen sama.

0: Dan akan dipengkasi gagal bersama Mekala siaran sama Alabana sepupitu bagi bulan Jun 2026 bersama kau Loreba. Tak kemampu, terima kasih kerana bersama-sama kau kami di siaran sama Alabana. Harapan tiba ngedinakan yang sudah bersama Mekala, senang-senang hati selalu bersama-sama kau kami. Kau pun terima kasih yang sedang Mekala, kau pun ngendak kami tak live TikTok tak kemampu. Terima kasih tap-tap screen, terima kasih yang boleh share, yang niat lagi boleh follow the daus supaya sanang lekti mensanang-sanang atai. Okey, lolo kita boleh sanang-sanang atai, lolo kita boleh maku-maku lagu, lolo boleh nuju-nuju salam barat dinakan tim itu jidah. Assalamualaikum Jazmi, selamat kemua, waalaikumsalam. Terima kasih yang tap-tap screen, terima kasih yang follow lagi dinakan, yang niat lagi boleh follow the daus supaya sanang lekti temu-temu somo-somo sebangga-bangga se. Barat dinakan tim Azrin RS. Wow, yo selalu aku ngendak yo live belagu tu. Pandai belagu tu. Itu lagi request lengkebu kasih. Terima kasih tindakan. Komen bijak lagu yen pakubi tak live eh. Kan kang pelingti lagu-lagu yang pinaku. InsyaAllah yang penting sanang leti memia tajuk lagu kok pensiin penyanyi lagu eh. Okay? Supaya sanang leti memia penyanyi ni atau ni tertemu ti penyanyi ni, tertemu ti tajuk lagu eh. Ni tertemu ti tajuk lagu eh, tertemu ti orang penyanyi ni. Okay? Jadi tak bangin dinakan yang sedang dimplanan mungkin tak kemam tu pala-pala dimplanan selalu, mungkin yang sedang bekerja, sama bekerja on yang sedang berpapi-papi. Barat dinakan ti Abang Lee. Assalamualaikum mi undendo. Kirim salam tak kau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih tak dendo eh. Tak sian-sian jo lain kirim salam. Terima kasih kena bersama-sama. Dong kesun kirim salam jo sun follow. Amun boy follow baru no barat DJ. Waalaikumsalam. Okey. Cuti bah ni hari yang cuti, cutilah. Kalau yang cuti kerja tu, kerjalah. Amun ngular keniri ijin tu ah, ni aku paham. Assalamualaikum DJ, request lagu kerana janji penyanyi ini asri. Begitu antara yang alap. Request orang penyanyi, kau pun tajuk lagu eh. Okay? Jangan lupa tap screen. Okay? Nak manis-manis tengok story. Manis-manis ian manis-manis tu. Kencing manis gitu. Jangan lupa follow di nakana. Okey, sanang lah itu sesama. Follow. Ian pan minggu-minggu je kam yang sedang bersama-sama Mekala. Titip deck lagi kok lagu setarus ni tu. Lagu ian ah, lagu ian apa? Un sini maku belagu manuk-manuk lembukun. Mau ka manuk-manuk lembukun? Un yang maku lagu asri, un yang maku lagu judul ni kesempayan, un yang maku lagu isun-isun. Oh, ramai-ramai. Hai. Yen abar. Nunu habar, apa kabar? Mimolah yang sedang bersama, terima kasih. Sepun tahun, Sofian Daiman, maku lagu ngenang nasib, Fazli Mustafa. Kenapa pakai tualak di konti? Bau mandi. Okey. Lagi, terima kasih tap-tap. Okey, kita memia lagu yan lah. Lagu yan alap mula-mula peling ti untuk pembuka tu. Cuba komen tak di kau komen. Kasih niat tu yan. Sepun tahun, jubah biru. Okey, baik, jodoh niat kesempayan. Ui, awal-awal lagi lagu sedih-sedih tu tau. Lagi-lagi lagu kok ngalai. Lagu kok ngalai manuk-manuk lah kau. Lagu kok ngalai. Yan lagi. Terima kasih tap-tap. Terima kasih yang follow. Follow lagi dinakan. Supaya senang. Sedih dulu baru bahagia. Okey. Okey. Joget torong ponsot. Kiti niat pena julur. Betiru kau ka. I no mo diri. Dong no tek ni intam. Kisah dembangi. Lagu eh kau. Assalamualaikum DJ, selamat siang, sihat selalu. Salam di Kak Muharram. Ya, terima kasih. Lagu Bajau Sama, Kasih Niat Serasi, Lengkebu Kasih. Wih, Lengkebu Kasih tu mantap tau. Lagi-lagi momen kasih-kasih tu. Ini tu ah. Torong minggu. Loyen tiru. Tengah-tengah minggu tu sedih-sedih no lagu pinaku tu. Temban oso-oso. Baik ni kita temban oso-oso. Yang penting unsin kakal temban kita. Kok, baik ni kita tempat oso-oso. Yang penting sin un kakal kita. Mana kan ya? Mana kok. Dari sini lagu tepin aku. Lagu nan lah. Link tidak kok. Mana tahu kang unjung sedang sedih-sedih. Kok lagu tu? Kok? Enggak yang ma tumi bertanya. Mudah-mudahan yang masih sehat. Ndak pun mau lagu hari tu. Itu ah, ndak lah pun mau lagu hari tu. Ni aku paham. Jadi tap-tap lagi, share-share lagi. Kita galau-galau dong kau lagu tu. Salam Sun Frost. Ya, salam. Terima kasih. Jangan lupa follow ID ko.
1: ID?
0: Iya sih.

Oh, amparanku enselang kasih tu nganti somo-somo remangi. Ay, sedih kok. Hey, sedih. Tingot Bagas-Bagas Bujang kok. Amun kita mekale lagu eh tingos Bagas-Bagas Bujang tidau-dau. Dau-dau kok habis school lepak tak cyber kok. Amun mukebi dau-dau tungan lepak ngogo library. Enggak dok library yang bagal lel un library dau dikit-dikit jo. Dikau barisan ko ala terkelipat ko numpan. Dikau barisan ko terkelipat ko minggu library eh. Dikau barisan ko minggu siku library tidak ada yang mudah pasar eh. Ingat ke kah? Mudah pasar besar eh kok. Amin no doubt. Tapi ni yang menikmati library tak odon jo. Asal unjo mo pesetio munya unjo mo baru sesikot balik kok. Tingat ni kah? Ingat ke kah ada okey kok. Asal unjo mo pesetio kau me yo mo. Amun ya unjo mo pesikot balik. Biang guna. Barak dinakan tim itu maku lagu cinta dia pon mangga. Ha? Cinta ni pohon mangga. Alap nyon selempadak. Nyon selempadak ni. Amun dah lah time-time bercinta kok. Kok eno amun time-time aku dah pergi eno bercinta-cinta kok. Ngogol library kok. Belok-belok belajar. Tegak kok gaya pen belajar kok. Ngendak book situ. Yo munda nu kau munda ni. Ngendak book sekendak motor kamu sampai pukul 5. Sampai sikot-sikot tutup library baru mulai. Syukur sekendak motor je tak tu. Bok padahal mu sekol boleh pan kok. Tapi amun dikau kelas syukurlah. Amun dikau kelas sekingin-sekingin tu siok. Kau semangat kau belajar. Aku mesti kulit eling ni. Kok aku mesti kulit supaya bujangku bangga sama aku. Kok un kok. Mesti aku kulit supaya bujangku bangga sama aku. Hai mulai sekol. Aku mesti melawak kiraiku supaya bujangku ingin ngendak motor ian tu ingin ngendak bukirai. Oh, tudung tu mesti torom boy kakam kok. Tudung tu mesti torom piut jo dekit ni anu ingin school kok. Asal ngogo school ngendak seramin ustaz ngajar munda ni anu si ustaz tu nilaian. Asal jo PAI ni anu nilaian ustaz tu matai malap tudung bongon dinak bongon pelajar-pelajar tu kok. Bangun surat ninan badak. Alah. Barak bijaman dau-dau je ninan badak. Aku sampai doyo-doyo batu tu. Iko bana surat lekat peminat. Ben bangun badak. Kebetulan lagi rumah nyon badak kok. Paksa lah pakai badak. Benanan lek jom eh. Yalah dau-dau kok. Sekingin-sekingin tak library. Kok. Boy sekingin bekat kawin kau jom lain. Boy setelepon dembangi sampai sesubuh. Ni ulang-ulang perkataan ne. Boy no mangan. Boy no Kok kadang-kadang posok diam kambul. Diam kambul tu ni lagi sukum diam kambul tu. Ni ongkop lagi tinutup lagi kok.

kau bantal. Kau suka dia nak terkalai. Jadi kau tu nak terkalai bi. Dating bulik hospital KB aku dawa kau Padang Arsyad. No, nantu lagi tak Padang te dating. Kau amun time orang yang boleh dating tak Padang dua-dua teruak guntur. Oh, sekolah Arsyad kau. Sian un ka ramai ka jom sekolah Arsyad. Yan abar DJ abar Alap adik ku Naim. Semoga sihat selalu kok pan Yana Naim. Semoga lingau-lingau lah ben jodoh kok. Ingin pan nenda. Sempen sub kami tu sempen yan abar peranak-peranak sempen. Aku Arsyad. Astaga pirula la jimbana bana elo dau-dau kok sesembet kok cikgu Irwan. Aku ni aku dau nge cikgu Irwan, aku cikgu Iskandar. Cikgu Ashmir tungan makurelot.

Yalah, daun-daun pun kenangan kok. Kadang-kadang cikgu tu ikut cikgu-cikgu murah murah hati kok. Aku enggak lagi cikgu Azmir. Ella. Ella pun mohon aku relot. Barat no. kenangan-kenangan daun kok. Un pan marak dating. Un si marak dating dia pun mangga. Mangan asal jauh kurung-kurung. Ngini kok dijenia. Teringat ku daun-daun. Paling top daun-daun bulik kadai G-Shop. G-Shop? Minggu je siap. Oh, sedih-sedih padang kau. DJ Banana Tapuk. Itu lah. Anak ku iPhone School tak Arsyad. Bertiru cikgu Kudat. Kau mamun peluan-peluan Arsyad. Aku pun salah di kau. Jom Arsyad. Inan tu maku lagu tekno. Maku lagu tekno. Kami sampai satu asrama lagi. Kau sian kayu satu asrama. Assalamualaikum DJ. DJ kesayangan kami, semoga sihat selalu Pak Maksun. Assalamualaikum DJ, pelingin dok lagu Simpar Atai. Maku Bapak Didi luar pitas. Ini abar Bapak Didi. Kami tu bercerita-cerita Bapak Didi pasal daun-daun peranak-peranak sekol. Kau, aku daun sekol Arsyad pun alhamdulillah bertiru jadi cikgu Mitu MS. Wah. Eh, dok, pelajar Arsyad. Un lagi, minggu lagi. Sampai bertiru run jomo on call tapuk tak kambul. Un, bana. Niat payah jomo. Niat payah jomo dinakan. Aku niat marak jomo pan. Aku dediri pun boy-boy bege. Mohosok diam kambul. Ni lagi cukup kambul tu sampai nongot-nongot tek. Klingo tu nongot basek lek panas telefon ni. Niat ngeletup jo. Ngeletup niat jo pun telefon tu. Tandangai kau lahir nak. Oh, tahun-tahun alif bo. Aku mengaku, mengaku yen tu. Ini yang mengaku DJ yen si go orang homestay mu mesti lawe. Allah tek mengon orang homestay Sabtu. Gerinsan Atai Bulat lagu Bajau Sama. Okey. Namun kamu aku lagu lagi, komen-komen cepat sementara aku ndak busy barat ni. Lagu yen dok paku kaif tu. Lagu yen kaif. Bana-bana penak pak pen sekul Arsyad pan kadang-kadang amun kerita terat leman tanah. Allah, leman tanah ngogo pinggo. Leman tanah ngogo pinggo Pak Maksun. No kenangan daun-daun kok tem-tem sekul. Penak kenangan-kenangan nenek terlupa dia nak kan. Dua SMK Song Song. Oh, minggu lagi SMK Song Song tu ni aku boy-boy. Ni aku boy-boy ngito, ni boy-boy kale. Song Song tu. Pat-pat minggu yo eh. Air Balang. Oh, sebungan Air Balang endak tu. Assalamualaikum mi. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kakak lagi bersama berkale siaran sama Alabana. Maku lagu komen bejo lagu engkau kau lagu engkau kau atai ku sanang penyanyi ni Asri. Okey. Assalamualaikum. Un pan dating time rentas desa. Aku niat boy-boy lah. Dating merentas desa jo panas ni on dom ku. Kinum-kinum aku lihat cerita nun DJ XSPM 1999 SMK Tuan Gusi. Oh, Romo Tuan Gusi. Aku bekas SMK Badin Tuaran. Wow, yen abar. Inan tu lagi rojo kokok. Sian rojo kokok aku barat nu rojo kokok aku tu ngero rojo kokok aku tu rojo DJ pelingin dok lagu Musim Berkasih tujuh ku tak jeri anak Pak Jamlan semoga ia kawin dingau. Oh, inan salam lawak. Oh, semoga ia kawin dingau merentas desa kiti pok top 10 menik itu. Okay lah, komen bila lagi kenangan-kenangan bisa ambil kiti mekali-mekali lagu tu. Okay, mana tahu yang kau ingat Bagas Bujang Dau-Dau ataupun kawin un kami itu yang manuk-manuk un kami itu Bagas Bujang ni dari school betiru kawin un ka. Wow, amun un tanialah kok ikon ni kuling daun-daun tu ikon tania jadi kok dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 las-las kawin kok un ka amun un. Wow, hebatlah nyaun kok nyaun kok un pen kali ni iko tapi memang un lah un boy bege dangai nombor siaran sama ta Astro DJ. Oh, siaran sama nyaun ta Astro. Jadi bangan kam yang sudah mekale kau pun ngendak live tu download bi RTM klik kok betiru ngendak bul RTM klik kok. Jadi ta RTM klik selain buli ngendak bul sat TV 1 TV 2 TV OK TV Sukan kam pun buli mekale ta mekale radio sama ta Sabah VFM pemia bi un telu butang jatah ikut telu titik pemia bi radio tak diam radio un radio tempatan mereka memia Sabah VFM kam boleh mekale. Okey, anak buahku sekul Arsyad Mimi tekilo nu DJ. Oh, mestilah.

Jadi nakkan lagu Starus ni tu, tuju ku tak dinakan-dinakan supaya kam ingat balik time-time bis kingin setelepon sampai sesubun diam bantal link ni. Ya, jauh terkali kok.

Kau kasih dia aku nak sedih kok lagu eh Minggu no tungan no. Biasa no lagu eh berpindah kulit jomo yang bau-bau tu setemu kok bagas bujang ni. Kok boleh mangan pe. Biasa lah. Okay, assalamualaikum DJ. Aku tu Tomok. Wah, nantu gai-gai pentu. Salam tu sampai kuduk salam ku tu tak acong. Kok along Bobot. Semoga tolop lagi main bule. Tolop lagi main bule lek gai songom tu. Tolop. Pin tolop tu. Petenap pin tolop tu. Kakal kok kulit ni kai. Maksudku gandum pin. Okey. Minggu-minggu jakam. Terima kasih. Terima kasih kakal bersama mekale. Okeylah, semoga gai ni tolop-tolop mak. Moko bus buai ilo lagu eh. Bus buai ilo. Lengan tu kau tu alap kau nginum. Dina kan amun baca bus buai ilo nu. Ngendok kau buai panas. Buai suam. Muat kau milo. Buat nu nginum milo. Masalah amun makalai lagu pun. Bus buai ilo tu kau tinau. Niat ngedarak motor nu.

Tina, Tina, Tina aku lain ni nak kan. Mana-mana sebab kau tu marah lagu tu buka Bush Boy Ilo. Yang ini kau tu kurang, kurang. Assalamualaikum bos, badan makin berisi ah. Ha. Den dok bangun badan ku pun terkita bi berisi ah. Ha. Buat aku tu ningkok kelong jo terkita, boleh terkita bi. Ha, bau tu mau impon. Ya biasa lah, kau sanang-sanang atai ke muap tu ala bus bai motor ku. Ha, dan dok kau bus bai ilo, aku bus bai motor. Bangun de bagai tu marak sada kau tu bau tu mau impon. Dangai no umur nu dinakan. Sebab bau ni bertiru dengan tahun lah posok bertiru waun tak eh siam tahun aku kerja bau ni bertiru aku ngitu jom mengomen Bush Boy Ilo ni mekali lagu mungkin kau tu benar-benar jangan ni umur namun peranak-peranak pesoyo laku mungkin bau tau mau impon kok tapi amun doyo-doyo bat no kakal Bush Boy Ilo tu Masya Allah lah kau gurum-gurum kau buat timus barat dia nakan barat dia nakan mangat sada kau tu barat ni tapi biasalah kau kita mesti beragam-beragam baru nampin tito-tito tapi bahaya dia nakan gaya lagi jomu aku pun tina amun panai Bush Boy Ilo tu ebok ni lagu Bush no Boy Ilo nu dinakan ni lagi kau ngendak aku kau amun kau ngendak aku mungkin bus bangun songot setagain eh.

Jadi nak terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Joget Entorong Ponsok. Mungkin kita pukul 4.44 saat tak kamu waktu. Terima kasih yang sedang mengkali. Tadi nak kan yang mungkin memia-memia minggu lek mengkali siaran tu nyaun no tak esro. Memang siaran RTM nyaun no tak esro. Kamu boleh mengkali kami. Download bi RTM klik tak telefon bi. Ataupun sien-sien yang mungkin makai MyTV. Iko yang makai MyTV pun boleh mengkali kami tak siaran pituk kosong wau. Pituk kosong wau. Okay. Sien-sien yang makai MyTV tak merumah boleh memia siaran pituk kosong wau. Tarian unggat-unggat rancak. Tarian unggat-unggat. Pine. Tarian unggat-unggat. Kang lah aku memia. Sien penyanyi ni tarian unggat-unggat tu.

Okey, terima kasih yang kakak lagi bersama, yang sedang demplanan, palap-palap demplanan. Semoga sanang, sanang, sanang. Atai jo tak kemuap tu. Itu yang diplay tu, apa tajuk barat ni? Bunga-bunga cinta. Jumpa minggu bunga-bunga tu. Lagu tu unlah ni boleh marak. Okey, yang tak live tu komen bijau lagu yang Paku Bingo yang sempat pelingti, pelingti. Yang ni sempat pelingti, un lagi jam lebih kita bersomo-somo. Tak kemuap tu. Salah naib no, aku akan naib Ali. Ali tertekan. Akan naib nan lain tertekan. Okeylah, cuba kita mengkali lagu tu lah. Okey, isak, duo,

0: Tajuk-tajuk abar ke Muaptu. Teluatu Selumput Siam titik dikau RM6 juta ringgit peruntukan untuk program syukur tahun tu. Kegosan pertahanan tak pulau layang-layang tarus daras. Assalamualaikum, kau salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Teluatu Selumput Siam titik dikau RM6 juta ringgit peruntukan untuk narusan program sentuhan kasih rakyat syukur tahun tu. Yo antara usaha bok-bok tak dia ngalanan kemiskinan lah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara tabangan syukur Raino ni atur balik tak kada RM200 dembuan sebagai mesukup tak tabangan Ali terposok tabangan tunai Rahma STR kok tabangan asas Rahma Sara. Jumlah penerima tenambah nang 100,000 tak 140,000 orang. Tedoni metongan lebih ikut rakyat kulit kelapan. Pemiadan tabangan binuanan Nutan Fasa yono RM600 setiap telum buan somorun penosok tarus tak akaun penerima entawa secara tunai. Pemiaan syukur fasa 2 secara tunai akan ngempon 10 Jun ngabut 23 Jun tu. Mebiak 17,000 penerima semimolat. Datuk Haji Ji bertutur ngerasmian program outreach syukur daerah Tuaran tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Sementara seikut 6,696 orang nerima tabangan narusan program outreach syukur daerah Tuaran. Semasa temuan lek pengabar bangan penerima meluak rasa syukur engkau tabangan tenerima. Kementerian Pertahanan bekerjasama mendaras kegosan pertahanan negara narusan penambah alap tak pulau layang-layang terposok no operasi logistik komunikasi kok sistem sokongan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin Mara, stesen 5 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM runtak pulau Wei akan penesukup engkok sistem pertahanan udara bau untuk mendaras keselamatan kok melioro kedaulatan negara. Sistemnya bertiru dia penanggungan kok ni jangka kulit operasi pelenggok tahun 2020 siam. Datuk Muhammad Khalid marak bagi diam sidang media sebetak lintaran kerja tak stesen 5 TLDM Pulau Layang-Layang. Kerjasama antara perintah ko pasukan persekutuan, maaf, ko lat persekutuan, diom sektor pendidikan perlu selajur daras. Menteri Pendidikan Sains Teknologi ko Inovasi, Datuk James Ratib Mara, yo untuk matongan dasar engko penanggungan pendidikan kolek penesomo engko lebih alap. Datuk James tenemuan lek media, dia Maidan Anugerah Kecemerlangan Akademik Mekar tak Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Isu sekol niat lupus beliau mara, ia perlu nelagan narusan empakatan bersama pihak berkuasa tempatan bidang sekait kakal niat dia tanggungjawab perintah lat.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Jabatan Bomba Kok Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bertiru diam perian siap siaga untuk siodop cuaca panas sebab lek fenomena El Nino ni jangka berterusan ngabut awal tahun bunda. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Kok Balai Bomba JBPM Sabah Muhammad Alfian Sali Omara antara lingkap persendion engkok penedawan tak kawasan ketunuan terbuka kok ketunuan tahun. Alinang mendaras aset engkok tungan operasi kok ngatur gerak pasukan tak tungan kerjasama engkok agensi sekait untuk matongan tindakan lingau kulit nindok sekiranya ni berlaku ian-ian kejadian. Beliau marah bagi tak pengabar RTM tak Kota Kinabalu. Jumur ramai ngingotan endok makan sumber buek mik-mik engkok sentioso ngerati perubahan cuaca kok petuan peneluak oleh pihak berkuasa. Diom Perian Ali Muhammad Alfian Mara 1,012 kes ketunuan rekod tak Sabah diam timpuh Januari ngabut 15 Jun 2026. Ia membiak wau kepatayan ko kerugian sikot lebih 90 juta ringgit. Dekat jumlah ketunuan ngecatat 290 kes engko elektrik antara pon ketunuan. Muhammad Alfian Salio JBPM Sabah selajur melangah kesedaran bahaya ketunuan tajuk meramai untuk ngurangan kerungaian nyawa ko harta benda tak sedih nonom budaya keselamatan diam komuniti engkau kejadian keselamatan bertanggungjawab bersomo. Bangunan bawah Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Sabah tak lahan sepanggar Kota Kinabalu bertiru siampu pedatus kemajuan penanggungan ni jangka lupus torong tahun tu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Ahmad Marak, bangunan yang akan nang tungan naguk semimon pekerja SPRM Sabah. Anu betiru operasi tak telu pejabat sendiri. Beliau marah bagi Boy Jo Merun Lintaran tak pejabat SPRM Sabah tak kota Kinabalu. Bangunan bawah yang gaya kok Jo mensedia bangunan kendiri untuk SPRM. Tapi pan kulit merun informasi, ngurus operasi, engkau urusan teknikal, entawa pegawai kau pekerja. Dia perian somo Datuk Seri Abdul Halim Ngergoan kerja somo media. Dia muan maklumat sekait usaha ngelagan rasuah tak masyarakat. Dinakan sebagai penombol petukau tajuk-tajuk abar entah dua lagi. 300.6 juta ringgit peruntukan untuk program syukur tahun tu. Kegosan pertahanan tak pulau layang-layang tarus daras. Begini abar-abar di Melat ke Muab tu, abar di sini besi nunting lek muli gubong dekat seksyen berita ehwal semasa. Kau pun boy tenor jema lek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap. Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan dan Tedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempat. Sementara Mexico ngeruo negara bebuk ni, diam sejarah, adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah, ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno, muat kealapan, ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai berdinakan. Kopan nok kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Al Hijrah dekat RTM, teman setia anda.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

Ya, ya, ya, ya, ya. Kakak lagi bersama Mekalai Siaran Sama Alabana. Sepupu itu bagi bulan Jun 2026. Lau rebah kita bersama dia siaran sama Alabana. Minggu-minggu jokam harapan kumaman sanang-sanang atai selalu yang abad dinakan-dinakan tita kota marudo. Dinakan-dinakan tita kudat. Dinakan-dinakan tita pitas. Dinakan-dinakan tita tuaran. Tak kota belut. Tak papar. Tak tawau. Taklah datu. Tak sempurna. Tak minggu-minggu lah. Tak sabar tu. Terima kasih. Bersama-sama mengkali siaran sama. Yang senang anda kami tak live tu. Hai, hai, hai, hai. Jangan lupa tap, tap, tap, tap screen. Okay? Jadi untuk pesanang-sanang hati. Kita kemuap tu. Sesi maku-maku lagu. Kita berdayak. Engkau lagu tu.

Jadi nak aku sampai pintu je kita bersama-sama edisi 10 Jun 2026. Sekiranya ni unsal aku silap aku maaf dinakan. Kita beragam-ragam jo yang alap nindo yang ni alap tini mantio tio. Sekiranya ni unsal salam yang niat sempat terboso lagu-lagu yang niat sempat terpeling maku maaf. Maung kita akan bersama lagi insyaAllah. Kan boleh maku lagi maung lagu kau apa nuju-nuju salam bi maung. Jadi jangan lupa untuk sentiasa ngejogo kesihatan, ngejogo diri, ngejogo keselamatan masing-masing. Selalu fikir alap-alap pasal jomo. Muat perkoro alap tak jomo kau pun betut tur alap-alap tak jomo amun kam ingin yang alap-alapan ngogong kita. Okey, jadi lagu tu sebagai penombor siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM Seram Bajau Hiling Sama. Palkalak Mustahak Habalahat Kohapiti. Semangat hijrah mawujud generasi taga ilmu maka taga akhlak. Dua projek pengenangan infrastruktur bohek ni jangka dibuka tahun niti. Badan anak muda ni pojol ngak manfaat min media sosial selaku mata gama luha ilmu anangki spitna maka makilahan hek magkasilah samara masyarakat. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka belia suai malangkap rikandi maka ilmu pangitau kemahiran risab ahlak mulia sabab sigami yana pewaris kepimpinan negara mamasa sinong. Beliau ngahaka putih hina buah hiling mamairan pagtimukan maal hijrah sangpuk makan patempat puk makaulut hijrah bahatak lahat Sabah makota Kinabalu. Datuk Haji Jingahaka, pemahaman madani mustahak merah mamaluas masyarakat ia taga integriti abahalak makasidaru magkaloman antara sigam. Talakna pagtoku panatotok minjari asas tuju katotogan maka kemakmuran lahat. Engkan sab sekulibu terayat peligaina generasi muda ni talik-talikan ngak manapaat maka ngak semangat hijrah selaku panabab maka pindahan tuju pagkaluman labias sanglit abag sik maka tapangatu. Sementara hei anugerah tokoh ma'al hijrah kolek hek Datuk Mas Namat Saleh maka Datuk Awang Syarin Alimin wag sambatak maka sampangan ma'al hijrah bahatak lahat Sabah sangpuk maka empat-empat puk maka uluk hijrah. Anugerah taga prestijinan nisongan atas jasa maka katulungan sigam tujuh perikmatan maka pembangunan lahat. Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Datuk Masna Aheka Makatabang tujuh pembangunan kaum randa pasodna mawujud unit bantuan guaman kaum randa Masabah. Manakala Datuk Awang Syarin Isab takila atas katulungan na merem pembangunan masyarakat pentadbiran lahat maka pemagpotan institusi Islam Masabah. Keruar-ruar tokoh nalima sin tunai 25,000 ringgit piala sijil risa package umrah sumbangan min pemerintah lahat maka Baitul Mal Sabah. Pemalang jalan sampangan ma'al hijrah bahatak lahat Sabah minjari titik panagnaan tujuin dagini sinang mapamahaman hijrah. Pengurusina Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka sampangan ina ani amua pasan mustahak pasal pemahaman mahijrah tujuh pagtokupan pagsaum bibihan risab pembangunan masyarakat. Datuk Arifin niwak RTM pagtipunan magsambat tak maka ma'al hijrah bahatak lahat madewan saada Wisma Muis Kota Kinabalu. Dua projek pengenangan infrastruktur bohek yahina bunananilan jalan mapapar ni jangka ni buka tahun iti. Mintada maka peminjari penyelesaian jangka masa tahap masoal kekulangan bohek lisin daerah ina ani tapak nyata. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali min hakana nasapali ma Facebook ngahak matua kainagonan ina ani luas na min kontraktor Mariam musyawarah khas magbiak maka Jabatan Air Negeri Sabah maka agensi ya bahala. Projek pemahapan mataga muka sau kampung Kabang ni jangka katis matulumpuk maka sahali bulan pitu itu. Manakala komponen loji bohek tinambal LRA Kogopon 2 ni jangka ni buka painutinut ma bulan walu ngabut ni bulan siam itu. Hal inan mustahak akok maka peminjarian pakonop na bohek lisin mariam 5 ngabut ni sangpu juta liter dengan lau rai-raian ni wahan bananaa yang bohok minta data hinang ngangonopan kamemon ania walumpu juta liter bohek ma projek pemahapan LRA Kogopon akatis.
1: Denakan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Usaha mahapot katajalminan kinahkan subay-bay nagna sangay min pag-iskol. Gansab Kementerian Pertanian, Perikanan, Maka Industri Makanan atau MAFI akan melanjalan dakayu hinang nonan program kebun dapur sekolah ako maka paradahan makanaki school lawi awal pasal amalan magtinanom maka pemuluasan hasil kinakan kandi. Mandiri na Datuk Jamawi Jaapar ngahaka hinang yani isun magbea maka jabatan pendidikan lahat sabainan ruisa bamua tujuan na mawujud minat badan anak muda mahinang magtinanom. Ruisa masongan pangisayu pasal kamustahakan poon penghasilan kinakan. Datuk Jamawi ngahaka betehek bay pain ngan rasmian karamayan kaamatan maka law guru Iskul Skenderius and Anthony Matenam. Marempal kalak sadi Datuk Jamawi ngahaka mafi ruisab amaluhaan usaha mahogpot kata jalminan kinakan min pambangunan usaha magdaing ni ipat makawasaan pedalaman. Yang bawa minta dahan hinaan ni komuniti neonan nelayan darat ni maujud ma daerah tenam ako maka pahekaan pemluasan hasil usaha magdaing ni ipat. Ruisab ak makansang pameaan masyarakat marem usaha inaan ni. Aku makatabang kajayaan halinan pemerintah nadia peruntukan 200,000 ringgit sedimin nadiahan walu bayanan palbut maka injin na ruisab pakakas magdaing magharga 220,000 ringgit. Yuk Datuk Jamawi peruntukan ina ani ruisab ni pakai ma panadiahan pembibitan daing kinakan ipatan ruisab latihan ma ingga sigam maka bea mareom program ina ani. Keadaan magrup kak matakan tanah pagkubulan Islam kampung Blok Telumpuk Makassar Tawau mabila jenazah arwah ketua polis daerah Tawau arwah SCP Jasmine Husin ni kubul kohab siwai. Arwah ngabah ma lisag 2-4 minit di alau hinabu bay magtambal ma ispital Tawau bay pa ini para saya haba maluma pataan na. Pasuja Polis Sabah Datuk Jautih Dikun ngahaka beliau mulai lahat ni sifat selaku dakayu kalungaya nahia 7 polis di Raja Malaysia lagi-lagi nama kontingen Sabah. Arwah Nambanan Balu Ajmaroida Cik Azmi maka 60 anak. Ania walu hatus siampu makan nampu makanaki skul bahawa nagnaan pengajian matag pusat persediaan sains dan teknologi PPST UMS masesi akademik 2020 makan nomni 2020 maka pitu. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur ngahaka UMS butina ani pasodna ni umul katulumpu maka setahun labi pamajuna bay halmin 220 maka 50 maka nak iskul pasod ma tahun sangpu maka siam siampu maka 5 7 labi ni 20 maka 3000 puhu maka nak iskul pasod ma masa iti. Heka graduan UMS butina ani berjaya mencari pakar profesional maka ahli akademik. Sedimin maka talima indaginis pengiktirapan mabahata kebangsaan maka antara bangsa. Datuk Dr. Kasih Mahiling, Mariam Mairan Perasmian Penutupan Minggu Suai Kenal Program Asasi Sesi 2020 Makassar 2020 maka pitu. Balikan ku sesi 2020 maka 6 ni 2020 maka pitu ma kamin sangpu maka pitu nah ma UMS. Suti umum magsambat tak maka Allah awal Muharram ningak manapaat hewan na ama kota maglangalangan maka ngamalan gaya lum sehat. Min pemantauan kru RTM Mataman Tun Fuad Stephen Bukit Padang maka ndak kawasan ina anih sangai min awal lisag 5 maka tongak subuh aku napon no nahe mandusia untuk jogging lumangan tape maka nungut matakan pabud-bud. Bana magtakahan ingga nibak ngahaka sigam nga menepaat suti umum pahali-hali maka panan keluarga ruisab sagasehe.
Pamupu sabal pina sampai pabalik kabal mustahak si. Semangat hijrah mewujud generasi taga ilmu maka taga akhlak. Dua projek pengenangan infrastruktur bohek ni jangka ni buka tahun iti. Betulnya balahat kopi tiba ni sedihan min seksan berita ehwal semasa terjemahan apa hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2020 akan nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayi kolek umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayi pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka beak ma tahun sangpuk maka siam pitumpuk maka 4 mag beak maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan saan ngagat 50 maka ruan tahun. Ia paling makatagi negara ia mareoman bono ahia hinabuiti Irak risab pabalik mea baipain lawai 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Kasulat Baha Umma Dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti meriam sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2020 makonom, yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar,

0: sejuta sorakan.
1: Magsuku sebab makale siaran Bajau Hilingsang.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi di pada sanak dan akan mae-mae rupa ingka maka kali sering teling sama ko hapiti mas lagi si Julian ya angka mengabut di sang pitu ini yang kita magaba. Jadi insyaallah anda tarahu keadaan cuaca mbok kita maghati palkala-palkala sedih anu niak ma lingkungan ta lingkungan ta ko hapitu ngabut ni kasangoman hunus magbea makalete na marakarangai kawasan padalaman marambila subuh pahalu ulan duisab tajarim harakarangai kawasan ma padalaman. Jadi untuk ma sukelibut lahatta mania haka-haka min met Malaysia tu bahagian pantai barat marambila tawau lahat datu sandakan telupid kinabatangan beluran maka sandakan kudat maka bahagian pedalaman sipitang tenam kola penyu bofot keningau maka tambunan keadaan hunus magbeo kalete nangabut ni ka sangoman itu. Jadi insyaallah baru sabalandos ulan tajari kalau sarang-sarang dosa bangai kawasan-kawasan anu biasa ni tanah ulan ada tahati nak keadaan ya sana kan. Jadi pa isbat na pain ibarat na ko iuki ni sediahan na payung sebelum palagmak ulan. Jadi pingga-pingga dan ni tambanan payung insyaallah murahan alan sal na pain ay pinaggaraan nagnak minsang om itu ni kapahaluan.

0: Muharram atau Ma'al Hijrah, pengintaman peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah tuju Madinah. Hikmah ahya pasod na usahakan di magbaluwa tuju ni palkala labi akahap nionan hijrah. Pamahugpotan pagtawakupan ummah minhe magrauranakan maka analik-nalikan amahikaan amalan sunnah ako kole balosan pahala. Salam Ma'al Hijrah, min kami sehe aloon maka am. RTM, teman setia Anda.
1: Magzambata maka Ma'al Hijrah itu sanakan makuhapiti isa paliko kayu kusi khas

Ma'al Hijrah. Para saya matalakna kawanalan amatengge pagrakayuan ummah Nabi ni Makkah Hijrah ni Madinah. Rakayu kahalan masa bulawan sajarah Islam misa magnapi. Pasomba patubay maurutan takwim amahatul itungan sampai sakulibut runia nisubut ma'al hijrah. Paabay mamagarib awal Muharram.

Aram paabay mamagarib nisubot maal hijrah sampai sokulibut runia takwim amahatul itungan pasomba patubay maurutan sajara Islam misa magnapi rakayu kahalan masa bulawan Nabi ni Makkah hijrah ni Madinah amatengge pagrakayuan ummah para saya matalakna kabanalan.

0: Magsukol sa Baba Makale, siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat dunia, salat waktu maghrib ni barang segera orang akan dah bila pantai barat. Maka panggil yang minta dengarkan isya lisag pitu empat puk maka pitu minit tak kohab. Alhamdulillah, dua hari nasang om itu serahkan dua hari Muharram sang puk maka empat empat puk maka uluk hijrah. Selamat tahun baha'u hijrah. Makitam kami mon serahkan jari murah-murahan dupain hijrah tak minta dahan iti amuan kebarakat tan amuan kesihatan amuan rezeki kita mah rezeki lah bah. Maka ingga banan maram lemah maram magsakihan ni buanan itu barakat lekas kau di insyaallah mudah-mudahan dupain amia na anui palalin isab min barantah tujuh pingga-pingga na sakina ani lempain dak maka tanak nani kita kami mohon sanakan insyaallah. Jadi air rupain ni pain tong mandu sab kita kok kita be magsakap na pain ana bu keadaan cuaca nombal menantu itu jadi ma anu hingga ma bay pinaluas bantug-bantug kajarian anionan El Nino anu ni jangka song pasong ni tungaan tahun sinong ilo mua kita kok kita anu napain magsakap ana bu cuaca pasu pangalau maka tentu na akan nania bahana maggabut jadi mba kata tahu anta keadaan sedangkan hena masuk kupri kitam min soal kaluman parangalawan maka min soal pag-amal korupain itu maka tabang kita maka patanang kaluman ta say-ay-ay ni karugalan say-ay ni kabimbangan alaupun yuki keadaan nahok pasuk pangalaw itu tentuna hingga mana magtinanom kan ania keadaan tinanom membalajari tanah embal sakit dangai pagtinanoman so heena pihata jalan panalasayan ano nalua bagi matana ma reo embal na tapag tinanoman amili kita tana magtinanom kita maluma sabating garusab ni buahe Menteri Pertanian itu amakilahan program nonan kebun dapur nah jadi magtanom-tanom kita ani ya banan bayi bakas-bakas kasa insalan ka atau galon-galon masarang-sarang hiana isi anta tana atau anta tana wa ima minsan pun bayi pengenaan entol lohe minjari pagtanoman ta ginisan bibit-bibit tinanom ano malampung-lampung maluhay-luhay ina ambal niya rusak na jadi enak untuk kita masih siap ambal kita itu kekulangan

0: Ama, marim kiuman nu katapukan kasangsaan, katogmukan luus pilu, katambolan karukaan, halhe nu angilangilahan keluarga kinalasahan. Mbalusa tapagsambatan kasi onggo amua ni sulga, kasi ama sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yani sampang ma 20 maka sahali bulan onom 2020 maka onom. Min kami sehe alo od maka am. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.
2: Alhamdulillah sarangnya pinagsukulan maka am sarangkan pa abay na pain masabab UFM siaran healing sama itu tantu na unungan bina pain ngabut niyo mian-mian masa alhamdulillah jadi untuk kaalog mabaran sarangkan abangan ni ay min kam magpahati-pahati na pain kita sarangkan na. Jadi untuk makluman di badan serahkan lawitisi sampangan ma'al hijrah untuk bahata lahat tasabah. Jadi alhamdulillah duangan tokoh ma'al hijrah nuingga kole anugerah tokoh ma'al hijrah untuk bahata lahat tasabah ya na datu Masna Mat Saleh maka datu Awang Syarin Alimin. Jadi sigam itu sarang-sarang dusab katulungan ataupun sumbangan anu tatabang he siga tujuh pembangunan lahat. Lagi-lagi datu emas nah aheka maka tabang tujuh pembangunan kaum randah pasodna maujud unit bantuan guaman kaum randah Sabah. Manakala datu Awang Syarinisab tamasul atas katulungan na mareum pembangunan masyarakat pentabiran lahat maka pamagpotan institusi Islam Masabah. Jadi alhamdulillah tahniah maka ruangan tokoh anugerah ma'al hijrah untuk ma tahun sangpuk maka 44 puk maka waluk papeka ni tahun bahau kita tahun hijrah. Jadi pasong-song na umul insyaallah mudah-mudahan ina aniamuan rakayu itu kira lasa maka polojatan semangat untuk kita lebih lagi amiha kemajuan gekah untuk barantah so untuk banan lingkungan tah kaum keluarga famili maka saya napain mania malinukan tah korupain sali-sali maka asa sali-sali maka hampit kesenangan kemajuan keluarga insyaallah aku rupain ina ani salarakai rusab maka itu angkat mahal tabat ataupun maka angkat itu koi bawaan banan kaum ta mengga-mengga rupain kita ta subut-subut napain mandusia magpanabang mandusia mag itu saraka. Jadi sempat tinggal rusab ni pain toman he al ustaz Dr. Zulfikar sida kita aheka magsaraka aku rupain barakat ania barakat nah maka amin barakat he rusab maka bua kalumanta tuju ni labi ania kapan nah maka insyaallah bangiai kita lasag itu sidaru magsaraka lajiki kita akan song pakon nap ngek kapakulang jadi he nah but by biasa ni pa tuntulan makita hewan ka matuahan talasahan bangian ni marem tangan tar ko pila kelasahan sang pusin sarakahan tanan ni mandusia anu parullo sago he no ko benda lu kanunan ambal na magtuk sabing ge majamani ti iwang kita narak ka sang pusin aina ni harga masang pusin engge sago da kayo cara nah pa anad ta kaanakan sarakah subuh sarak kasubu sang pusin minsan du sang pusin ni tagu saraku niate sarak kasubu Allah wallahu bang ni tagu sang pusine bang yayembal anu itu embal singkuta nak tamar kayu pagandaan Allah wallahu pasonta sang pusin tuud akan pabuddu sebab ina ni ai kena magnyanyata ai kena magbukti kami pun kandi bayar uang mak ku tu anakku sin ma paha-paha mereka tak lawang sakahabak ia pasod min bayi magpabilihan hasil humana ni naik na mereka tak lawang eh. Jadi mbak kata utauan tak abut kakakku an meyak peperiksaan SPM paru luar mayat ni bungkal na mereka tak lawang eh. Subhanallah, masya Allah, labis min keperluan. Jadi he nah pak anak tabahan kanakan tak anagu sin lasahan sang pusin. Jadi timbang tanah bang mabetinaan bang aniak gaji anak he dan ibu lasahan dah hatus ge ni tagu. Insyaallah akan aniak kapindahan.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hiling Sang.
2: Jadi put biasa na nasarakan bahan kunika am dua ongka magsuno isbat mabaran min sem kidal maka sang bay semangat terkauman alaupun mare embata kale winga but ni pamupus na insyaallah sebab ongkon disagpitu saja jadi ongkon mai tuna saja rau tah umul ni alajiki bagbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruo projek kaluayan infrastruktur papasukuan rasungoy ando binal rapapar ang imun hunan rataon ito. Lalansanon parlimon papar Datu Armizan Muhammad Ali na pasuku rarahoy nili ra Facebook no umasinto rapahayaman ra kontraktor no projek hino rapahukutuman has ang bayara kopisan sungoy negri sabam ni Jensi na sungkai. Projek papasingkatan rapun unsapan no sungoy na kampung kabang kulimani na pongo rapopor no bulan ka tulu ito. Liliwara hinolo jirawatan air LRA kogopon duo kulimani no kawon mayara peringkat ra bulan kas balu suku bulan kasiam matong tu. Lakawin na kasi bonsoy ando amaruang rasuang nupapasukuan rasungoy abarisi randal nulo limo suku opor nga juta litos sangoro rana suangan liwung nuhino. Tima ang kuliman pangukawan kawi ra operasi no ando animpong ra balung opor nga juta litos sungoy liwos no projek papakansayan ra LRA kogopon apongo. Pokot amarandan rasuang nuakano nakasip imunin intorasikulan. Intorahino Kementerian Pantinanaman Pangimpaitan ng Industri Akanon, MAFI, kulimanin na paimun ra program kabun, kebun dapur rasikulan undo ang uwas ra lalayang sikul rababalan tinanom ang mapasila ra kanon sendiri. Menteri no Datu Jamawi Jafar Nambala, program undo inayam ra kaopisan pendidikan negeri Sabah hino na pongo iniaw undo inilayan ang munduk ratu wahu sumimpong ratayar no pantinanaman ang apaliman ra kakasipan pun no pangalapan ra kanon.
1: PIBG bergerak aktif untuk membantu pihak sekolah dan pihak kami akan menyediakan hikmah nasihat. Saya telah mengarahkan semua pegawai-pegawai pertanian dan juga pegawai agensi di bawah kementerian untuk membantu sekolah.
0: Datu Jamawi na pasukur rahu ini li rapat nunangin puas. Rauro kamata na moro guru nusikulan menanga St. Anthony Ratenom. Datu Jamawi nambala mafi pono apokot huang apa singkot ratayang nupapasilaan rapait nusungoy solor asak. Kensa no kaluluran no angin pait ra asak inumara dera tenom undo torono amaruang rasuang no papasilaan ra pait no sungoy. Sumuku ra kinabalo hino, perintah na palay ra peruntukan 200 nga ribu ringgit a na palay ra balu bot ambaya ra injin am kulyamos anakku ra pait ra loho no 124 nga ribu ringgit. Maya ra rahuri Datu Jamawi peruntukan hino pono hunan apalay ra anak no pait akanon am latihan risilo ondo inayara program hino. Inan nu ketua polis daerah Tawau Alharam ACP Jasmine Husin linowong ratana lalawangan Islam kampung blok Talungopram Rondo Tawau. Alharam inayruan rapinawo jam kaduo 4 nga minit rasusuaw ra hospital Tawau liwas no nang iniwit intorapahun nentara 60 lali nawa. Pasurujaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun Nambala nakawan no Alharam alimanan bonsoy no polis di Raja Malaysia uluko no contingent Sabah. Alharam na inura andu no Azmaroida C. Azmi am onom ngulun anak. Balung atus yang ngoperam onom ngulun susumikul na kawahu na paimun rapangwasa ni Lora Pusor Persediaan Sains am Teknologi PPST UMS tayar nu pengwasan 2026 2027. Nep Chancellor nu UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Nambala UMS ondora raino Talungopram Rondo nga tahun noyon am sinumingkot intora 225 ngaulun susumikul tahun 1995 raino sino nakasail 23,000 ngaulun susumikul. Asuang ilo ondo muvas ra UMS napong nasaw krapakar profesional ang muvas. So ito rahino, kaluluan nilo po no, inakunan na peringkat kebangsaan ang mantrabangsa. Datu Dr. Kasin na pasukura raho inili, Majlis Pangimpuasan, Pamaparan Raminggu Pangkaulihan, Program Asasi Sisi 2026, 2027, Kaopramtulu, Rayu MS. Cuti Umum Mayor Pangapuan Raawal Muharam, inalap nunasuangan Rabandar, Aparalan Activity Pantingaisan ang Aparalan Activity, Apasila Raumos. Mayar rangahon no RTM ando inwera Taman Tun Fuad Stipen, Bukit Padang, intok penting ngaisan, hino nangimun asuang ulun rajam kalimo talungopor nga minit rasusuaw, moy panimbul, ahintana ama paralan activity ang gilayo ratirong. Nasuangan ondo kinivalan nambala, ilo nangalap racuti umum hino, aparalan activity ambaya ras halupanan nilo.
2: Gembira sebab hari ini boleh beriada bersama family lah. Pada pandangan saya, cuti umum ni sekali-sekala boleh hilangkan stres, boleh berkumpul dengan family, anak-anak di rumah.
3: Secara peribadi, saya paling suka cuti umum sebab saya ada masa untuk diri saya, terutama sekali meluangkan masa untuk riada lah. Untuk saya, sebagai ibu dan yang bekerja, cuti ini sangat-sangat penting untuk saya.
4: Saya menghargai cuti umum hari ini dengan...
0: Pobornya rulio ko payo aho kasih bonsoi. Pokok tijerang ayura tu wahu rakain tutunan amba balonsoi. Wo projek kaluayan infrastruktur pabasukuan rasungoi kulimani nangimun hunan ratahun itu. Ini no pobornya aho no pamahunan terasa BFM kasalulaan rahumurut. Aho ini likin umus lahor imuli gobong. Kawan sayan, salam Lesya Madani.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat deh kwa. Musik ya karingoh kutu.
1: Iya kan, Ming. Ukula ngorono yo. Musik ya ngorongoh kuno.
2: Amon kona gini yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralah ngori mimi?
2: Oh kau ti, pai panir guang monoming. RTM klik ba, ah ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah, oh kau ti minga,
3: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturung raih tok katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia Livos 2024 ngatahu suain to rahino Norway am Austria pono angkuliman 2028 ngatahu ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kain sakno ahili wa tahun 1994 nambayara Republik Demokratik Kongo angkuliman 52 ngatahu anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondok sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia di bos apat ngupor ngatahu.
4: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Awal Muharram kapwa mal hijrah akasip kapio kuna mahuang ra inandingan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intara Mekah inway ra Madinah ibangubas ra ulun Islam angungga ra kayahan dalabi onsoy apapiro tra pansiluman am pampahakaan am apakasuang ra amalan sunat hili akalap ra pahala. Salam mal hijrah intara RTM teman setia.

Ya apa kan sen dalam doa meraga ibu apa kau nang kini ngoramon dalam demi raka selalu anak hidup merasa sama BFM. Inora tapi pasti dengan anda kau onsoi. Kurang anda mion pakar-pakar aku nang kini ngoramon dalam keseluruhan anak hidup merasa sama BFM belum itu. Inora orang ino pakar-pakar kara orang katalu. Rau peram tulu hari bulan, rau bulan ka onom 2000 dongo peram onom. Ya roh-roh itu pakar-pakar aku no pengapuan ra awal Muharram. Aku no apa kata kerak aku no beragama Islam kena ngapura awal Muharram. Roh-roh ino kansen kena ngapura awal Muharram pakar-pakar. Roh-roh ino aku no pakar-pakar roh itu aku no pada pengapuan awal Muharram itu aku no cuti-cuti. Langsung amin kawir aku no hati aku no kena entokan minggu nang kini ngoramon dalam kesalulan dahun murah sabah BFM dalam nomino. Aku no sen-sen pakar-pakar kah. Anak penuh kono umal min doro itili rayus kono tumutun ramo ang kining ora kasalo na hunumur tehno mayara live TikTok mai rahin ora sabab BFM ami kapi kono mayara live Facebook mayara page mayara sabab BFM heno abati kimi nak sabab BFM we good aku kono kono itu malim bayar amun heno ma kiningo ora kasalo anda hunumur sabab BFM heno mayara live TikTok mai ami kapi kono mayara live Facebook mayara lonum hitu.

pat no cuti cuti ra reno tu ra laleng ma ino nang ibita laleng leleng mun lipi kena ra anduan mun kipah ke paga ka ino muli ra sami ra kekera itu lipa ke paga ka aku no rumah sama wa sama lansa na mun kena apa aku ra kereta no kena tu malam tu malah kasuang ni aku no sungai tu mata ono rapat no rumah sama awas paga paga ka hino rayus kena kau kasih kura pemahuna minora onsoi onsoi rayus kurang kini kau namun raga seluan hino tima tima raga no aku apa aku no apa kura kereta mino kau tima tima raga no liwa liwa kau apa kura kereta mino ta rajala no rayen itu sambil sambil rayen kau kini kau namun keseluan dah nurut pening kurangan baga baga kan rayus tu muncul ramur keseluan dah nurut sabab ya Rise muni kura dua rimbai kena pangkiningan takara rimbai-rimbai kesaluan ahun merosa babi FM belum domino. Hei rimbai kasana rimbai yang tadi kalsom rimbai ninggalan nanda joget magila lampoi. Am suno rimbai ribungkias rimbai ninggalan nanda papakon pampang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan ondo masanok sabiton. Itali igondo poyo naingi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati naingi. Nalupus kalonyak nakaya ra edisi 2008 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sabta tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-23 nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1964, 1964, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajua. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Awal Muharram Kapwa Mal Hijra, Akasib Kapio, Kona Mahuang Ra Inandingan no Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Intara Mekah Inway Ra Madina. Ibangubas Ra Ulun Islam, Angungga Ra Kayahan Dalabi Onsoy, Apapiro Tra Pansiluman Am Pampahakaan, Am Apakasuang Ra Amalan Sunat, Hili Akala Pra Pahala. Salam Mal Hijra, Intara RTM, Teman Setia Anda.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Rencana khas Ma'al Hijrah, Pasukuan Ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz, Interakau Pisan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jains Nabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasuruhu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibina ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ma'al Hijrah kawiritaka umat nu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampahaka-pahaka Ma'al Hijrah ratino manding. Mayara sajarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manding iso inter Makkatul Mukarramah uli Ramadinatul Munawwarah. Pahaka-pahaka peristiwa nu hijrah itu winatikan nu ahli sejarah nasauk isra tahun 622 Masihi asal mula nu kalender Islam inaya rakisah itu. Hijrah nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tatandu perubahan nu pamaluyan rakaan sayan mingkoto apa singkot am anyalamat rainan am raiman nu sahabat-sahabatna. Pahaka-pahaka muslimin na muslimat, sebelum hijrah hinili pahakaka on kaulun munsop rasilam potoyon nu kafir Quraisy, Arab Quraisy. Firman nu Allah Subhanahu wa taala Rasul An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajiru fi sabilillah yajidu fil ardi muragaman katsira wa sa'a, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikuhul mauta faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahiman. Maksud nana poya pahakaka aun berhijrah raralan nu Allah yahina agama Islam ailong nana luas nu bumi itu am rezeki nu asuang aun kumaluar intara pahunna berhijrah mayara Allah am rasulna amatoi isumahulu ika poyana suku nu suku nu hijrano tinatap melayanu Allah pahalan nu menumahu rapahalan nu hijrah Allah maya wonsoi ampunan ambasino. Surah An-Nisa ayat 100. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat ininganu Allah hijrah nu Rasulullah tu maya payora konteks takaraino amalui ra kalaatan amalui ra maksiat muli ra kataatan ra Allah Subhanahu wa taala. Hadis nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat, kawinu amal taka mayaran niat nuhuang takaran lalom kono moy taka pura masjid moya kera apa ilailong raulun hinanga napa alap na no moya kera riak no kando pahala alap no hinanga serba sedikit ratinu hijrah angungga rakaraatan kawinu amal soleh taka mesti ikhlas lillahi ta'ala unggain taka sum'ah sombong am apataya-tayang rarangan-rangan ra'aun walin no kando bahu pahala ala prakono hino hinak intarakon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, mga guys, kuno ra kau kana kaya ramon. Ha, ralo ni mino randalom no rimbay pahilion. Ay, natangan na rimbay pahilion may ralo ni mino pagapagagar. Edisi operam tuluar bulan na bulan ko nom 2002 operam mo nom. Hino ra duo rimbay kuno pahilion may ralo ni mino. Kau kana kau kuno asiha angundi ra rimbay pahilion may. Ralo ni mino, hino rimbay e. Ha, rimbay e, rimbay intori durin ahilo. Ha, rimbay ninggalanan da pamahuangan riun ama. Am rimbay B, rimbay entori Sibin Andipas. Rimbay ninggalanan ra ama ina namanggaan ko. Aun ki ko na rimbay kasiham yun pagapahaga ka na asaw. Juara ralo nomino ra edisi. Rimbay pahilion ralo nomito pagapahaga ka. Rayus ko na kau ngundi. Maya Ramon, rasawa VFM. Eno, undian yun no, Maya live TikTok may. Hina pilihan min ki rimbay E. Amin kapi ko na type min ako na rimbay B. Batikin min ako rimbay E. Batikin rimbay B. Ako na rimbay ko na kasalo. Kasalo rimbay min ko na sa okra juara. Rimbay hino. Rondo min na randalong rimbay pahilion. Amin kapi ko na maya ra live Facebook may. Rapetch may ra sa Babi FM. Hino batikin min ako na comment. Ra live Facebook may rondo min no. Amin kapi ko na maya ra WhatsApp may pahagapahaga ka ra numbur. Kosong rondo siam. Apa siam kusung. Dulu walu dulu walu. Arulia ko pegara numbur may rawasa may rasaba BFM. Kosong ronda siam apa siam kusung tulu valu tulu valu. Rais kena kangun di eno batik mina rimbay E, ami kapio kena rimbay B ra kena rasalo min asau ke juara ra edisi rimbay pahilion may ra. Londo mino ra kasalo na numbur rasaba BFM. Lewat tak aku nak halung rakun pengundian mion baga-baga ka. Rais kalian kini ngata kapel yang dua rimbai kena pasalulan ke hina rimbai kasana rimbai entari Steven Jimin rimbai ninggalan bilin dia mamu. Amsino rimbai Joseph Tambileu rimbai ninggalan sulut tumilu.

Yo apa bagaimana dengan itu dua rimbai kono na ringomi itu lipa apa agak rimbai kasar itu li rimbai intari Stephen Jimin rimbai ninggalan bilin dia mamu amzul rimbai Joseph tambili rimbai ninggalan sulut tumilu amra lo nabi apa agak karai natanya rimbai pahilion mai ralo nabi itu heno dua rimbai kono pahilion mai heno rimbai rimbai intari duri na hilo rimbai ninggalan na pamohangan riu nama amzul rimbai rimbai bi rimbai intari Sibin andipas rimbai ninggalan na ama ina namang gantu amgo no paga paga ra kono asiha kono ngundi ra rimbai pahilion mai ra edisi londo mitu paga paga kara rimbai pahilion ra sapa BFM ka pasindangan ta onsai ha rais kono ka ngundi mai ra live TikTok mai ra sapa BFM heno pati kimi nak live TikTok mai rimbai e ami kapi kono rimbai b ka sono kasih amion kalau ndo mino ra rimbai pahilion ami kapi kono mai ra live TikTok mai ha live Facebook mai ra page mai ra sapa BFM pati kimi nak rekomend ra live Facebook mai ami kapi kono mai ra WhatsApp mai heno rais kono paga paga ta kono nangitor ara kono nangundi rarimbai kasaluliro kono asiha ra kono rimbai kasaluliro as juara ranalom rimbai pahilion edisi mai ra lonomino heno intori Joseph Potilu kan sian lonom dijadi kono rimbai pilionku ra kono rimbai b paling kuadangan intora kono Joseph Potilu ra kono di Joseph Potilu paling kuadangan Joseph Potilu heno rimbai pinili no rimbai b amrais kono paga-paga inayar live Facebook mai kono nangundi ra live Facebook mai inera poster mai ralo nomi no ina imiani ima Abdul Malik rimbai pilion no rimbai pilion ku kono rimbai paning kuadangan miani ima Abdul Malik ampio kono paga paha kabokon kono nangundi inera live Facebook mai hino i jong jovi ingalan Facebook natu akan sian ralo nom DJ kono kan sian ralo nom rimbai pilion ku kono rimbai kono paning kuadangan Jong Jovi Amrais kura paha kata kapa itu i Sabin Kangguat Hansian da London Moro Katalu DJ kono Hansian da London Rion Sabin Kangguat rimbai pilihan ku kono rimbai rimbai Ika Sabin Kangguat Amrais kura paha kapa haka inaya ra live TikTok mai ra rano minor ra kono na ngundi ra rimbai kasaluli ra kono asau ka juara edisi ha edisi ralo no mineral ro katalu operam tulu ari bulan bulan ke onom 2002 operam onom rarim bay pahilion mai eno inaya kono nang ngitora undian dilo mayar live TikTok mai yaitu i pai lirahi kono ingalan no TikTok ratu ka kan sana londo ma au amili rarim bay bi ra kono irik tampipi ingalan no TikTok no rarim bay bi rumah no kono pilio ampio kono ikuasa kan sana londo ra kono rimbai pilihan ku kono rimbai paling kenangan Ryun kuasa inggalan no TikTok na tu paling kenangan mi don mapat rimbai pilihan ku kono kalau nom itu rimbai kan saya kalau nom DJ kono paling kenangan don mapat kono inaya live TikTok ma yang pio kono paga-paga rabokon kono inaya am sumimpung di takai inaya live TikTok ma lo nomino sama BFM am rais kena kawa angundi paga-paga ka maya live TikTok ma live Facebook ma yang mikap yo kono maya WhatsApp ma.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Paramruo, Argentina atau Petuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warahino Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yakino ra tahun 1994, 1980, am 2020. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, apa kabar paling kurangan yang kami guna masih bukan ini ayah ramon kasar lu anda nomor sama BFM. Eh, no sinu mimpung ini ayah live TikTok mai, live Facebook mai. Atau apa nukar ini tokan kurang kini orang ramon dalam kasar lu anda nomor sama BFM. Lalu domino, rahinorai, rahorol domino pakai paha kaka. Ina tangan rimbai pahilion mai. Eh, no dua rimbai kuna pahilion mai. Lalu domino rimbai ka, rimbai air, rimbai ninggalan apa mahuangan rin ama. Rimbai ninggalan tori durin ahilong. Am rimbai bi, hili kuna rimbai bi. Rimbai ninggalan ama ina namanggaan kuri main to receive and dipas amres kena kau angundi he no mayar live TikTok mai live Facebook mai mikapi ban mayar WhatsApp mayar nomor 0 rondo siam apa siam 0338 kono pa kata kau no nang nangundi inaya ra WhatsApp mai ral nom itu kansen dalondom DJ kono Jose Potilo kansen dalondom rion Jose Potilo rimbai pilion ku kono rimbai B paling kuanangan DJ kono paling kuanangan sahulirion Jose Potilo. Kami tu biar kena pakai kata kaya nangun di nera wasamai. Shalom dijadi kena shalom. Kansan dalam nomor katalu sama BFM siaran murut onsoi kena. Peringkunangan. Kansan dalam nomor rion. Florita Kinajil. Rimbai pilihan ku kena rimbai eh. Peringkunangan DJ kena peringkunan sahuli rion. Pito Florita Kinajil. Pito Gabriel. Kansan dalam nomor DJ kena. Oro katalu sama BFM kesalahan dalam murut onsoi kena. Rimbai pilihan ku rimbai eh kena. Peringkunangan DJ kena peringkunan sahuli rion. Pito Gabriel. Arais ora paka-paka taka kone nangundi inayara live TikTok mai. Kone nangundi ra rimbai kasalu ira randa lu rimbai pahilion mai. Kalau no bina ready si. Program tu luar bulan bulan konom 2002 program onom. Hey no ra nangundi inayara live TikTok mai. I Jesse Ion hai nya kono rimbai pilion rimbai B Nel Nel ampe itu Ibita ha. Ra rimbai pilion ilo rimbai B. Amso arena Miani Ima Abdul Malik ina rimbai kono pilion ku rimbai era ku no peringkonangan yon Miani Ima Abdul Malik ami maji ha napili kono na nangundi ra rimbai kasalu no eno rimbai B api nilai rimaji peringkonangan ami yon ina era live TikTok mai rise kena kawangundi pakai-pakai kama heno mayar live TikTok mai. Mika pi kono mayara Facebook mai, page mai rasa apa BFM. Amra is kono mayara WhatsApp mai ron bul kosong ron siam apa siam kosong tulu valu tulu valu. Napa jam ka tulu jam ka valu apa ngoporam limo nga minit napa paga paga ka aku na napa aku na karingo rimbai asau kra juara ralo na minor rimbai pahilion mai ra edisi operam tulu hari bulan bulan ka onom 2002 operam onom kasaluan dahun murid pasi dengan antara onsor. Rajaran kini kata kapiara rimbai rimbai interi ebiang kas rimbai nantam rifaziana Imran. Hena rimbai ninggalan kas singkat tanam sunu rimbai ebi suhai biabir. Rimbai ninggalan anda pamahunan mai.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong rayo to katalong pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tao suwain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balong nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kain sa no ahili tahun 1910 nga pram apat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duwa nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatabuhan sino rarayno tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Ya apa pengen itu dua rimba ikan nari ngomong itu lirimba ikan sah ribet tu lirimba itu ribet biang kas tentang bifazia nih Imran. Imran ninggalan kas singkatan am sunor rimba ribet bisuh ribet biabir. Enor rimba ninggalan apa mahunan mai. Abra juga apa kata kata kau nenangun di inaira live TikTok maira rimba pahilion maira lono mino. Enor dua rimba pahilion maira lono mito rimba rimba itu ridurin ailo. Rimba ninggalan apa mahuangan rion ama. Am rimba bi rimba itu sibinan di pas rimba ninggalan anda ama ina namanggaan. Ada juga pak kata kau nenangun di inaira live inaira WhatsApp mai. Rasama BFM ranumbu kosong rondo siam apa siam kosong tulu valu itu intori ikong ikong asiau ngundi rarimbai pilion rarimbai ralundo mino kono akan sana hinarimbai bi akan sana londom kawino karaja ralundo itu rasiaran kasalondo nomor konsei aku di au nitip ikong kana paling kau dengan nitip ikong kau nangundi rarimbai pinilin rarimbai bi. Ya ora iskare sino AJ kena na ngitora undian ora kena rimba pailian mai. Ah intora ka orang keninga kan sian alondom DJ kena kan sian pio aral no mitu kena ara kawino angkini ka salon no murut rimba pailian ku kena rimba e. Amnya DJ kena rimba pailian ku ralondom mino paling kurangan solirin. Sino AJ. Ya paling kurangan ya pio kena paga-paga rais kena nangundi na era live. TikTok mai, live Facebook mai, yang kapio kena inaira post mai ra page mai ra server BFM, apio kena inaira WhatsApp mai kena nangundi ra rimbai ka salulaan, rimbai pahilian, edisi operam tu luar bulan bulan ke 6 2000 dong operam nom, ra server BFM ka saluan dah nomorut. Amrais kena tengok hota ka kena rimbai nasau ra juara, ra dalam rimbai pahilian mai, ra server BFM ka saluan dah nomorut edisi operam tu luar bulan ke 6 2000 dong operam nom.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong rain to katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tao so ento rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1934 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman 52 nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino ra rayno tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun
0: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.

0: Kabisnangan tabi Malaysia madani. Mempe kedo LP Rapiel Pinus dihabar kayo nanda tetuang bayna tada katalu kau padam turu tulan konom 2000 dun padam enam. Kapagulu titulu dat kabar. Sunduan Hijriah posilid susumukod kitailaan om kikibok on tesenong. Dua projek penuridangan infrastruktur waig dit pikikirad papanad operasi tahun bayna. Kabar pempono. Susumukod ngay pinakianud mamagunoh media sosial sebagid intodonon porikot telaan maganto boros taraat om papentutun kagatangon lisih intangad magigyan. Ibanong tiri datu suri panglima Haji Nur Midabaros kiguno kumulakan pagumo telaan om kiharokay bakibokon tusunong tuyalak noh tumungkus mamuruan nakoyanan datu hurita daw. Nakabaros na ito yung takinantakan na pinitimungan mahal Hijriah o padumapat pat o padumalu Hijriah bagian pagunsabah id kota Kinabalu. Idato Haji Jimmy Naboros agayo gunoh kailo kagatangon madani montok pagumud magigyan o tulid gitanggungan o magipapantang kumad tiso om tiso. Kadaw pisampuruan agirot o silid intodonan montok kagiroton om kaburunan pagun. Mantadilo ang atantaysanan magigyon labi-labi susumukod ngayd posilid sunduan Hijriah sebagid karalanon kasimbanon kumad kaposiyon labid asanong kaburu amkanud rumampok. Damadilo malahingon mal Hijriah pinatungkap kinumadi datu Masnah Mat Saleh omi datu Awang Sharin Alimin mihondot pamaramayan mal Hijriah bagian pogun Sabah hapudum 4-48 Hijriah. Ditungkap kisusuyan dilo, pinatahak montok kineng gisaman om kinohupan dilo kumad surupu keraja om keburunan pogun. Ipuru mulahingon meneguang surupu kerajaan perintah Malaysia datu Masnah ogumok kohupan kumad keburunan konduan kampainoh minanuridong unit penghupan kondangan konduan Sabah. Idatu Awang Sharin, nopoh nganilaan mayad kohupan daw kumad keburunan magigion pangludan karja pogun ang pagirot institusi Islam id Sabah. Kedua-dua diladit nakaramitusin dadunoh padam 5,000 ringgit trofi sijil pamagatangan om package umrah pinohup da perintah pogun om Baitul Mal Sabah. Kinapahi maganan pamaramayan mal Hijrah bagian pogun Sabah o silid ketimpunan mentok magisusway ababayan kepohompit da Hijrah. Ipunarikohon puruan kuasa tagayo pemaramayan Mal Hijriah bagian Pogun Sabah Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros pemaramayan dilo kopogait pason kigunoh karay telaan kagatangon Hijriah kumad pisang puruan pisanangan om keburonan magigyan.
1: Dan pelancaran Mal Hijriah peringkat negeri ini mengisyaratkan bahwa selepas ini akan bermulalah majlis sambutan Mal Hijrah peringkat daerah. Artinya di seluruh daerah akan menganjurkan program yang sama dengan beberapa aktiviti masing-masing untuk menyemarakkan minggu dan bulan Muharram ini atau bulan Mal Hijrah ini.
0: Datu Arifin Nurbanda RTM untuk penitimungan pemeramaian Mal Hijrah bagian Pogun Dewan Saadah. Sukut aku bagian pogune Dewan Saadah Bis Mamuis Kota Kinabalu. Dua projek penuridangan infrastruktur waig dit masagan papanahon nid papar dit pikikiran papanau operasi tahun baino. Kanulo menaribau timpud tanaru hal kakasahon waig abrisi idwatas dilo. Ipuru paliman papar datu Armizan Muhammad Ali minayad pilangan id Facebook Minaboros kota guangan dilo pinatahak kinumad bagian tulun menguntirik untuk mitingan pinatomod miampaid kopisan waig pogun Sabah om agensid kehompit. Projek kepay magatan kontodonan waig kampung kabang dilo pikikirat opongoh kotolun hapada miso tulan koturu diti. Damot it komponen loji pengobatan waig LRE kogopon duo pikikirat papanod operasi misusuhut datulan kawalu gisam tulan kosiam diti. Lang dilo kigunoh montok memaruhang kapanahakan waig aburusi seginumud limo gisam hapadriyong lita sangadaw kumad magigian ngayad pagulud apongo operasi pengobatan pemaruhang tansanan dawalun hapadriyong lita waig montok projek kapay magatan LRE Kogopon.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Hingi saman pagirat ko jaminanta kanon kigunad katimpun mantad sikul. Mantadilo Kementerian Pemuda naman pengisadan ng pemerunan takanon MAFI. Papahimagon program kabun depuhan sikul montok manhak telaan kempunon kumatang anak sikul karet karalanan memutanom om kapulabusan takanon sendiri. Imantiri dila Datu Jamal Jafar Minobros ababayan di pinibarasan mempaid kopisan pelajaran pagun Sabah dila kikotuson posunid kerohian susumukod ngay kumad sektor pemuda naman. Suhay ko papangkas kapurimanan karet kagunoon kontodonon takanon.
1: PIBG bergerak aktif untuk membantu pihak sekolah dan pihak kami akan menyediakan hikmah nasihat. Saya telah mengarahkan semua pegawai-pegawai pertanian dan juga pegawai agensi di bawah kementerian untuk membantu sekolah.
0: Ida tu jamawi mendeboros diriti seradne pongoh pinapahimagon pinamarmayan tadau kamatanam tadau guru sikul menengah Saint Anthony Idtenam. Mantadilai Datu Jamawi Minoboros, MAFI, papenggayot inggisaman, pagirat ko jaminan ta kanon mayad keburunan sektor pengisadaan tanaw idko yonon sakid. Montok kumainsan nagi do community mengisada tindal. Manturi dongo idwatas tenam mentok papengkas ko pelebusan asil pengisadaan waig tanaw. Kanon nagilad pagirat ko tanudan magigion ngay isiktor aquaculture. Montok paburud inggi sa Mandilo, perintah pisampuruan papawabid 200,000 ringgit. Suhay ko papasadya, walu bot memagunad injin ang kakamot ngayad pangisada kegatang dat 200,000 ringgit. Tumanud boros di Datu Jamawi, ko pawabian ko si Nandilo, gunoon montok kapasadyaan tanak sada, takanon binuruburu ang pinsingilan kumadit tumanud ngay id ababayan dilo. Imulahingon pulis watas tawaw tang tiagak ACP Jasmine Husin linobong dit miso sodak tarabay na itana kalabangan Islam Kampung Blok tolun na pramiso tawaw. Itang tiagak minidupogun di jam ko 2-4 minit miso suwab untuk minay pakyubat id hospital tawaw serad nahadan id walay daw. Imulahingon managuang pulis Sabah Datu Jauteh Dikun Minoboros kinatangkiadan daw sebagai isa kinatalaga kontagayo montok pulis deraja Malaysia lebih-lebih kontingen Sabah. Itong tiagak nakotangkiada sawo i Azma Roidah Ci Azmi om it onom tanganak. Segini mudalun hatu siam na pada menem susumikul dawagu dit pinapatimpun belajaran idlongkod kepesediaan Science and Technology PPSTUMS montok sesi akademik 2020 turu. Ikumudo Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Minabolos UMS Debaina it sumuang no tolun na pada misa tahun linaid no keburu mantad 225 susumikul no untuk tahun na pada siam siam na pada lima kinumad lebih 230,000 susumikul dat baina. Agumu graduan UMS Debaina diti nasilih tulun abal profesional lempurung aid akademik. Suai kena karamit minagi sesuai kena pagiratan id bagian kebangsaan om sempemagunan. Idatu Dr. Kasim Minoboros untuk kinantakan kinapahimaganan pinamupusan minggu pirubaan program asasi sesi 2026-2026 turu ko padam turu IDUMS. Tadaw kondorangan mihondot kempunan Muharram ginuno magigian ngay kakadayan at minim panaw om id kaparagatan koposiyon olidas. Menehad pinagintangan kru RTM id Taman Tun Fuad Steven Bukit Padang nakito no koyonan pimpanahan dilo no ponud tulun minintono di jam kolimo talun hapad minit minsusuhab de minay jogging minimpanaw om kapragatan tumakad. Tulun no karikot ngay din norbaan minoboros dat gunoon diolo tadaw kondarangan diti maganud kasiwatan miyampad paganakan om tambalut ngay.
2: Gembira sebab hari ini boleh berada bersama family lah. Pada pandangan saya, cuti umum ni sekali-sekala boleh hilangkan stres, boleh berkumpul dengan family, anak-anak di rumah.
3: Secara peribadi, saya paling suka cuti umum sebab saya ada masa untuk diri saya, terutama sekali meluangkan masa untuk riada lah. Untuk saya, sebagai ibu dan yang bekerja, cuti ini sangat-sangat penting untuk saya.
4: Saya menghargai cuti umum hari ini dengan cara macam kami, saya keluarlah berada dengan kawan-kawan saya luangkan masa bersama family juga lah selepas ni. Macam biasalah kita boleh berehat kan.
0: Nornisa Aisyah Halim, Fidorika Jaibin Om Nordiana E. Rahman. Idmo pesan suku toko kago titulu dat kabar. Sunduan hijriah posirid susumukod kitalaan om kaibok ibokon tasanong. Dua projek penurunan infrastruktur waig dit pikikirad papanod operasi da taon baino. Ingka kan habar kayo nun nulud di mulih gobong mentat section habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia Madani.

Tapi dia kapten balut ko ngawi kabisanan data tuang ko mada kayo hamba ko napot data tuang penalti tito tuang tadau ko tolu. Tatuang tadau ko tolu ko padam turu tulan ko nam dona ribu dona padam mana. Tapi mal hijriah ko mada kayo tensaran. Tadau di bayna tadau kondarangan aku mau datit it minim panau kaya data tuang bayna. Pasti kau kemar di DJ Adi Erin minangam balut ika selimbahan boros murut tempai nanti insan poh miampai kodoh selinai telu jam pegang balut anta kau minimpun di jam kesiam gisam de jam kau pedam duah pitang atuang LP Rapi Alpinus mengoruhang mangam balut do kayud id suang timpun hatu swalu noh pod minit pagi yang balut anta tuang pai nanti gagal terima rohian kod payloh dot kanud makin nengau teman selimbahan niti id siam noh pedam duah titik tur FM frekuensi duit as wat as tisan kota nobon ngatuman udat koyenan lagi boh kaya tempe nae namantok lo kaya hiti peta tongkop pemagunan egi sampo dot asih gampot dot negari asih gampot dot internet kano kau tuman udat keselimbahan niti mayat RTM klik mayat nagi dot keselimbahan niti lembusi di FB om i TikTok

Bang Pagulan hantar kau pakai berletan dan tetuang bayan nanti mempai sinding. Oi adi di Renaldo pagi sutonan id kopupusan di Petroda, penempatan di Petrova Amin Yasmin.

Apa ingis nu penlesak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, mentok pagenakan kopusan, otopot mu penukadan boros. Idu pustama mugawit kemas syurga, idu pustapa home pustimpo.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timpuron kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kongarano nak menang montok umo apat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumainsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA. Seginomo intolo, ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom. Om 2000 2026
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Dabre ko dapat na di jam kahapon data tuang. Apa sih kau di kakal pepentan untuk kesalimpahan deti? Kita aku lagi hajar Hazwana Raimih Kudin. Baham dapat na ti man ku aw dati kano dat nuti memolohu hitik konti tatuang bayna mentok kemakian dat sinding ti kapong kapasan. Nga mentok dit orhian dat pong kapasan suai ko hitihid piruruman dat FB yang nagi hitik TikTok. Kano kasar ipatan pasan maya da WhatsApp in kusung isa siam apat siam kusung turu walu turu walu. Ijuang timpun 6.5 menit dat pati lembus diti. Umbalan kud manumbaya asinding-sinding pinakyano da kayo. Gisam padit asiwatan dat pauni ka. Ina po na nakatahuri-tahuri minakyano nga au dati anod pauni tuang bayna nga kada kaos. Kinanguhan ta ko la pinakyano dat kumbalutan. Ako arayit alihuan ko misay sayo pinapailo. Minakyano da sinding-sinding dila nga pagulanan. Mempaid sinding, dua sinding parangahan kud kapagulo. Jambatan pini rubaan manta di gidin lakim suto nanat kada pasalaho kinarohingan di right team si team Bandaron.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turut pagun Arab katanud Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Mga kankawaan man kapia utsara tu agumu o kasiat daud montak tinano. Kawaan diti o kenapa koharat magisu suaya kasiat nga milonagid mengingkuri kolesterol id tinano. Epal tetamau harat zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin A, om vitamin B, om nagi tadon dat serat dit oruhaid alanak. Udsaran kad mga kanepal tatamod miyampai kulit daw tu sembagian vitamin C, haro id kulit daw.

Amgi kesihatan kebepatan pasan. Mayat dua cep kusung isak siam apa siam kusung turu walu turu walu. Andrew Andrew, kapi senang tetuang. Harap benar kita aku ditino. Andrew Andrew, oh DJ lawak nasinding sinding no. Baik nak kya katari aku kadau. Oh, ponsi kau Andrew Andrew. Baham di lembu sama kena ngau tika selimbahan. Dapat pati lambus diti kinang honto kau sinding sapu tangan da kerindak man tadi hanjasli sutanan da rumah me di semandak kurang.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC kikepetutan meningkat akaun media sosial di tengah anak di kiumur id siribat hopedom tahun-tahun. Kemulahingan peseruhan untuk kepetantu tengah anak dilo di kiumur id siribat hopedom tahun-tahun omongkap akaun id media sosial. Iti dapo ngamuntuk mengalai tengah anak audutan dengko petaguang skema karatan seksual.

Tapi dia kau dah benda di jam kau pada misa isa minit atau tuang nak kasuang tak kau nadi jam kau matalu pagi yang bulatan tak kau tuang benda. Apa sih kau ikakal pepentan untuk kesalimpahan diti? Maya ada radio, maya ada RTM Klik, maya TikTok, maya FB. Apa sih kau nak pihok kau mana kau? Bapak gulo dat palambusan ko pasan pinatad maya da WhatsApp senong papatad ko sapong-sapong to aw mando ko spanda timpo kirang hot ko po duo hot sinding joget-joget ko mempay joget dusun tabilong di Jonis Jipo sutanan kampung ko kampung sungai di Saupinguran.

Seret antakan kada sandat mi bagal liyud kanat Tuhan gegertana di kepemunsa tang harata kawit kesindualan lelebino eduan kidawa tentut kapagawit wayat tagayo keresian kumadelo di liyudan. Manta dilo sa kadungo to ko kagiratan sunduan dilo, may detkano manaribawad waya keresian o minggisam manuridang kawagud kapasir dilo.

Sinding Justin Lusa sumunsui jembatan Temporuli punya dah kah nung kasisip no kinangahan darat ini sanan tambalut sebab BFM sadap bayi no kongsi kau kan di sepati lo nak kau ni nah sinding di Justin Lusa jembatan Temporuli tempi naik mantan di Gundahing Johnny Upin kedokop senan kapirangkaian tatuang terdokot telu di JLP Rapel Pinus di JD Oswam Abin Tulung terima kah Masiko DJ pone da sinding di Suzanne Le Simon wawonod gam no kau ni nari tempi naik Johnny Upin Masiko turhian sinding di lom kalan senan nalihis seginawo kalan senan lagi dan korongo apa man ko parang hayte sanan kombolutan lebi-lebi ko ma di magalong ko illi dia John Hilal Sandakan George Kimbun Yubug Marius Morudim Abdul Malik Bagang Sagero Sugud Tampulan Nagi Emilia Gom Lelinggang Yagang Kay Madang Yungkun kan Darong Celina Kubit Darongo ko nagi Rostina Ying Tualaid Laid Dadaw nakapamasan Lucidoyo Julita Judy tamam ko nagi Olingan ex DJ Larry Lo Johor ay sanan manuno ko dong Sabah BFM Bros Dusun Kingran Egi Samzet Posiko kani Johnny Upin Mikaruhang di Erina John Lirni Erina John boh komen boh Abel Michael kebesanan tatuang kumadea hitihi TikTok tambalut nagi dah hitihi FB hina po i Rita Mangga Mijainah Takag Posiko tu pentanud keselimbahan diti iti pasan manta di misatur magal laid-laid di misatur dat au nakapatan pasan kaya tempin na eh kada di misatur kapisanan tutuang DJ simewat padamasan kumagkombolutan to lai dokunod au nakapamasan magali John Yupin Tampulan Abdul Malik George Kimbun Herman ati lembusan di misatur tiagak Herman Laimin au mengurah ponsi kau di mis ikalion ngam satur Lucy Doyo Yubog Adela Emilia Gom Lucy Atati Bibi Bagang Sagelan Li Julita Margaret Rosni Narumba yang kampai net out narait siya to laid net out nakapamasan na kuro-kuro na ngawi kabar kayo lansana lidas ka sa sari tapi langat ko kumada kayo tensanan ponsi kau kadi di misatur sinding pati lambos kana kinang hot tokoh sinding di tim Meili mantad di Alex Adam Susutonan dan Nung Karatiko di John Modulin.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapungako tanudan ko dunapodam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo napodam walu untuk hopodam siam onam napodam duo. Untuk Kopodam Siam turun hopod, untuk Kopodam Siam siam nomor 4, Kelimpu Puson, montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kalau sana ni terhian dah sinding-sinding di Joslian. Nau ruh ginawa seran korong dah sinding dila. Om harahi tambalu toko di tino ikulupis. Ikulupis manis tino di. Pindah pelombus dat negeri arah kebalikangan dat keselimahan miti lombus dat World Cup kada di tino. Miti isa kain talangan mantad dat RTM Radio Television Malaysia minaki map teka minaki sio mantad dat kakasahan teknikal linantakan i platform RTM Click di masa dat keselimahan miti lombus separu negara i bintangan timpu kuma limpunan penisapan dat Piala Dunia FIFA 2026 monomi Piala Tanah Perancis sam Senegal di jam kotolu misusu update di Bainang. Iluguan petunud kasalimbahan kopisan kapasalimbahan Malaysia i Aswad Ismail minabar sa kakasahan na padilang amantan na dat kabalingkangan technical dat au na pikikiran inakawit tawo kon mamagunah na kataguang dat kabalingkangan mamaramut dat kasalimbahan maya da RTM Click. Pengkoro po, nabaros di siya da tinimungan technical RTM yang pa edot bagian papasadiyan teknologi nagadot lang mantak dat minananduli surpo karja dila data si sikap pa kalasanan dat isa na hat kakasahan da technical tatuang bay na kay misusuab da bay na wah sinding pati lombos omboh ongoy lugu tatana mantadi api ang sausun susutunan sumadak kota murdo di tensin J Masawat.

untuk meliud. Kada pemain-main teko semua borong dan meliud. Ampakai peningalig tinan jacket ketinggaligan nung harada masad operasi pepaudaliu tulun na liudan. Sikapan na masuwaik dalidang nung semina borong kanat liud. Wogan longon terima manamong kabarusian tinan. Kada pamagunat uwaik liud mamarusin tinan. Kakamot teko takanon. Terima memaguna waik dalidang teko waikit butul muntok inuman. Pemog takanan kakamot om tinan. Teri matlanan longkot pondolihan kait au tinongan dot tegonok om tikus. Memaguna poningalik tinan masom mengilanat walai om peserilit serat ketali bet liut. Om sikapana may pakiubat ng sagitan na isto ang timpun damunapat kadaw serat ketali keraja mengilanat walai.

Kau tinggal gani ponong pi walitan pengguna apa nga akan ke tanggungan da tinungan susemangut terau na ito kau sebagian magigian ngamilat sumiliu matah am telinga dia lah. Perputa tebah bayan dit au senang in ponong kawegan Sabah kumades kom id numbur 0-8-8-8-8-8-8-8-8 teka mayadat WhatsApp 0-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 teka mayad Maritim Malaysia idmas siam. Miampan eskom om Maritim Malaysia paningali ketengeligan paguan.

Rongok am irongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, kopi bosian, kopi bosian dong. Sebab kemarin dia zutup naik kong avi om kopi bosian do. Mungkin nunggu vago di tiga sembah atau kau dong sebab tadau ko apat ko perum vago di tibuhan ko nom dua orang ibu dua perum nom. Dari kono Hansan awasi kena posikan dong sebab di tiga. Tumih ambus dari kesembahan atau kau di tim yang pada go DJ Joe. Gisam no jam ko sisam dong sebab baino. Dari papati hambus bago di ti kesimbahan dito ko dong sebab di ti mungkin nga wagat ako doho so miyapay tako di Venita Lojuti Cindy Montok at Tabinay.

Kopi Fosian tabi Malaysia Madani miampai ko degoi Johanna Joseph Lokupi doi abal mantad Sabah VFM. Kapaguhuna po nga tuhud abal. Sunduvan hijra kapay buhay kamuhakan kitayhan om kipamusavan tavasi. Pisasomo katimpun o duvo project infrastructure vaig do toniti. Abal poin ponu. Unsubon tinimungan tangumuhok do mamaguno tavavasi kapabalan social sa bagi impon do papatazad tayhan umivad pitana om papayintutun kogiginavo tavasi do itatanga tuhun mogigison. Nabos ni Voson Montili, Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, apatut gumanop sondi o kamuhakan miyampay tayhan, kabahan o pamusavan tavasi, tu izyaho na po nga hansanon do mamuan pogun do timpumikot. Pinabos isido iti doy kapabalan pitimungan mal hijra, saibu apat ngatus apat ngapadomvahu hijra na satan pogun Sabah id Kota Kinabalu. Nabos si Datu Haji Ji o Ponsol o Mamalati Lati Madani montok papaimbuhay tuhun ngavi i otuhid ginavo kitanggungan o mamantang kuma tisom tiso suvay kapisa niya pantod inadadi impon kuma kapiadangan o katanangan pogun. Namot dino hundu maal hijra pinaga kumadi Datu Masna Matsale om Datu Awang Sharin Alimin kapiyondot kapanandakan maal hijra na sa Tanpogon Sabah sa 1404 ng panumbaho hijra. O gumuo kasakadasan di po Suruhan Jaya Katainan Kapalintan Malaysia Datu Masna kumakotundan konduan kampay na minanuidong dabogisan sa kaday loyal konduan Sabah. Namot Datu Awang Sharin na po nga sa kaday doy katundan tuhun ngavi Katainan Pogun om Pinapantod Institute Islam id Sabah. Duduwa hundu ditin o katoy mo dausin duwa nga padamhimo ngay bulinggit, trophy, certificate panong kuaw gigina om nagi package umra tahod do kapalintan pagun om Baitul Mal Sabah. Kapatimpunan kapanandakan maal hijra na sa Tanpogun Sabah na dadi panimpunan kuma magisusuvay babasan kapamalotian sumimban. Nabos ipanikon tinimungan mahoingon tagaso ababasan kapanandakan maal hijra na sa Tanpogun Sabah Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mogovitino do Pason Kiguno Muzu kuma pisaan pihumagan om katunan.

0: dan Tuhun Ngawi.
1: Dan pelancaran Mal Hijrah peringkat negeri ini mengisyaratkan bahawa selepas ini akan bermulalah majlis sambutan Mal Hijrah peringkat daerah. Artinya di seluruh daerah akan menganjurkan program yang sama dengan beberapa aktiviti masing-masing untuk menyemarakkan minggu dan bulan Muharram ini atau bulan Mal Hijrah ini.
0: Tinubungi Datuk Arifin dait pitumungan Mal Hijrah Nazatan Pogun Id Hintun Saada Wisma Muiz Kota Kinabalu. Pisau sama ketimpun o duva projek infrastruktur vaig id papar do ton diti om kepenguhan nino do timpu tanao kakasan kepenikidan vaig id uvang no komoy. Masa id Facebook di Pu Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali pinaintahang disido do pinggisaman no komoy mantad no do tanggungan i pinakito do tinimungan mangunguntilik doid pitimbung akan poimbida miyampay ko pisan vaig pagun Sabah om agent kogompit. Pisaso mo opongo o kapoyin kabasan o itan muka sao kampung kabang do katahong banamiso Wuhan kotu diti. Namot komentan logi pengusapan vaig kogepon duvo pisaso mo katimpun tumanod bogisan do Wuhan kavahu gisom Wuhan kasizam diti.
2: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal iti sumohimbo mantad Sabah VFM. Apatut potimpunon ohang papapantod katamangan ta kanon mantad sikul po. Mantadino papatimpun o kamontilian pamutanaman, panginsadan o pamonan ta kanon mafi. Do ababasan kabun depuan sikul montok menuntuduk susumikul do mananom montok kegunaan sandi. Nabo si Montilidino Dato Jamawi Jafar ababasan ipinibasan miampai kopisan balajalan pogun sabadino kituduva nogi do papaimbuhay kanangan do tinimungan tangumuhok idbogisan pamutanaman.
3: PIBG bergerak aktif untuk membantu pihak sekolah dan pihak kami akan menyediakan khidmat nasihat. Saya telah mengarahkan semua pegawai-pegawai pertanian dan juga pegawai agensi di bawah kementerian untuk membantu sekolah.
0: Nebos di Datuk Jamawi ti di Kahapas Pinopotimpun Kalamazan Kamatan om tadau mengingia sikul pangan takavas St. Anthony id Tenem. Doid ginantakan ki gompit no bos di Datuk Jamawi pahabon nogi do mafi ohang papapantod katamangan takanon masa katundan bogisan panginsadan vaig tanaw id kinesanon sokid. Monto kumainsan nogi tuidongon o community mangingin sa datinda iduvang tenem monto kapapainkavas kapahabusan asil panginsadan vaig tanaw o mamagasat ko mong antuhon magigison doig kaganaan aquaculture. Montak po pabu do pinggisaman din o pinapobi ako palintan do duvangatos ngay bulinggit suvay ko papatonda vahubut om kakamot panginsada kigatang atos duvangopod ngay bulinggit. Guno nagi o kapobian din o montak papatonda sada takanon om pinsingihan kumadi mampasat i kagumpit dahi nababasan na kumoy kadi Datu Jamawi. Vahungatus sizam ngapadom onom susumikul kavavagu pinapotimpun panginabasan id Pusat Persediaan Science om Technology PPST UMS montok taon duvangay bu duvangapadom tu. Nabos di Timbang Chancellor UMS Professor Dato Dr. Kasim Mansur UMS si Bayno nakadimpot na di umul tahong padam isa taon nakano pinapagumo sa sumikul lino damanta duvangatus duvang padam himo sa sumikul no di taon saibu sisam ngatus sisam padam himo kuma habi duvang padam tahong aibu sa sumikul do Bayno. Agumu makikinabos UMS nakabu duminadi di tangaba tango pulakis ampu balajalan. Suvay ko nakatay mo na magisusuvay kapoy maganan id nazatan kabansaan om sampamagunan. Pinabos si Datu Dr. Kasim iti doy nababasan kapanutuban Minggu Pintutunan Asasi taon duvangaybu duvangapadamanom duvangaybu duvangapadamtu kapadamtu id UMS. Timpu kaundangan toy suti kapiyandot awal Muharram di Konyab ginunoh do tuhun ngavi id kakadazan miampay minongusatinan. Kapambian do RTM id Taman Tun Fuad Steven Bukit Padang noko kito do suvabo o tuhun minongoy panangkus mamanaut gakod om papapanaw kapagatan tumakad nuhu.
4: Gembira sebab hari ini boleh berada bersama family lah. Pada pandangan saya, cuti umum ni sekali-sekala boleh hilangkan stres, boleh berkumpul dengan family, anak-anak di rumah.
5: Secara peribadi, saya paling suka cuti umum sebab saya ada masa untuk diri saya, terutama sekali meluangkan masa untuk riadah lah. Untuk saya, sebagai ibu dan yang bekerja, cuti ini sangat-sangat penting untuk saya.
6: Saya menghargai cuti umum hari ini dengan cara macam kami, saya keluarlah berada dengan kawan-kawan saya luangkan masa bersama family juga lah selepas ni. Biasalah kita boleh berehat kan.
0: Nornisa Aisyah Halim, Fidorika Jaibin, Om Nor Diana E. Rahman. Id pemupusan kinongo vagoy tituhud abal. Sunduvan hijra kapoy buhay kamuhakan kitoyhan om kipamusavan tavasi. Pisosomo katimpun o duvo project infrastructure vaig do taon diti. Ingka kanet yabal mantad saba VFM abal na paditi nga nuhu di mule gobong mantad bogisan berita ehwal sa masa om pinadahin di Stephanie Jipolin Joti. Kapivosyan tabi Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pogun ni kosudong mentok kumuinsan muzukuma sa sabahan binaw na timpu di tinapunga Uzbekistan Jordan duva pogun tanini miaga Cape Verde Curico. Duva pogun diti kivaw kuang hobi sa tangali zong na tuhun magigizon.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tapi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tapi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Doi, iko don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan iko don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

kiva hozou kavavagu nu? Abal tawasi, montok di apagat doit kaganan pumuhisan. Iki hizab, papatod hozou isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Mapaitutun diozu, kalalahano ponohinasan hozou mumomohis kinesunan Sabah. Toiko, ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLEN. Kepenguhan diozu iti, songian papatod hozou kawawagu, montok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto na nu montok penahinasan mositino na kavo mp3 om na konop biampay do ooyton paizazanan CD koin tahangan di huhumozo toy ko profile artist na andi minonupu om naki hasagan doit online nung kibano. Muntok ko payhan di hobby paingonop kokomoy do splats. Hasag di Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.